0: kargo yang akan masuk ke Pabeanan, Ditjen Bea Cukai, dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan. Dia Ditjen Bea Cukai, Muhammad Isnan Suhanda, menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap Kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Feld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor mulai kargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
3: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
4: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Comot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blurai Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
6: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
7: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
6: Ahmad Hati menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
8: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljannah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Anjenah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Sosial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, gak ada berhenti, tenang lagi jalan, gol 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Enrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutan gol. Gol Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1 tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenangnya ke kiri, Martinelli,
4: usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas sampai berhasil tadi menutup Porta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Ular Lapang yang akan berlangsung nanti 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: alasan kamu telat.
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
0: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
0: Ya, habis tanda bacanya begini.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Terima kasih Anda masih bersama Rere Bengkalis. Pagi ini kita akan update dulu informasi perakiran cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Info cuaca pagi ini kami awali dari Kampar. Kondisi cuaca berawan untuk wilayah Kampar dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Indragiri Hulu diperkirakan hujan petir pada hari ini dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Bengkalis berpotensi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Indragiri Hilir dan Pelalawan hari ini juga berpotensi hujan petir dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hulu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hilir berawan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Siang juga berawan dengan suhu 24 dan 30 derajat Celcius. Kuantan Singi hujan petir dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kepulauan Meranti hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Manakala Kota Pekanbaru hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau.
3: The Jump Out!

0: Anda, Indonesia, negara paling slow di dunia. Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
0: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak

Ya, daripada tidak ada pilihan, lebih baik pilih diri sendiri nih pendengar ya. Self love, begitu kata orang sekarang, yang lagi trennya mencintai diri sendiri. Dan tidak ada salahnya untuk mencoba mulai mencintai diri sendiri nih pendengar. Bukan sesuatu yang ego sih sebenarnya. Menurut dari American Psychology Association, self love ini bukan berarti bersikap egois atau mengutamakan diri sendiri di atas orang lain. Sebaliknya, self love adalah kemampuan menerima diri apa adanya ya, menghargai kelebihan dan kekurangan, kemudian bisa memberikan perhatian terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan mental secara seimbang. Mencintai diri sendiri ini membantu kita bisa menjadi lebih kenal atas kemampuan, sehingga tidak bisa mudah memaksakan diri atas sesuatu hal yang gak bisa dipaksakan ya. Ketika seorang mampu menerima dirinya, ia juga lebih mudah bangkit dari kegagalan dan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Banyak sih manfaat self love bagi kesehatan nih pendengar, seperti yang diungkapkan oleh para peneliti, misalnya dapat mengurangi stres, kemudian menjaga kesehatan mental, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan produktivitas, dan juga bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain.

Masih bersama Rani Bengkalis dengan informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda yang berdengar. Di mana pimpinan pusat Muhammadiyah terus memperkuat kontribusinya di bidang pendidikan dan kesehatan dengan memperbanyak pendirian fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di luar Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pemerataan layanan kesehatan sekaligus mencetak lebih banyak tenaga medis yang dibutuhkan di berbagai daerah di Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Effendi mengatakan ketimpangan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong agar fakultas kedokteran lebih banyak hadir di luar Jawa sehingga mampu mencetak dokter yang nantinya mengabdi di daerah masing-masing.

0: siapa?
1: Dia kesini tuh. Namanya Eis.
0: Eis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Eis.
0: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
2: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda enggak?
0: Semuhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas

Terima kasih Anda masih bersama RR Bengkalis di 90,7 MHz. Pendengar, Piala Dunia yang masih menjadi sorotan dunia saat ini, perhelatan Piala Dunia 5 tahun sekali ya, yang saat ini masih sedang berlangsung. Dan untuk Anda bisa menyimak siaran Piala Dunia ini melalui Pro 1 RRI senasional, bisa dapatkan di jadwalnya di sosial media RRI Pro 1 nih pendengar. Kita masih temani Anda dengan rangkaian lagi-lagi informasi yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Oh, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh belas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan belas kasih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Jadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa sihir saratudu.
3: Jadi astu di raga melenan, namun tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama.

0: Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hermida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama. Bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: ketika kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.

Terima kasih Anda masih bersama RR Bengkalis yaitu di 90,7 MHz ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya di samping aktivitas yang Anda lakukan. Dan juga mungkin saat ini sedang menikmati suasana libur sekolah bagi Anda yang membawa orang kesayangannya ya, atau bawa buah hatinya juga, yang hari ini itu sudah berada di akhir bulan Juni nih pendengar. Artinya besok sudah masuk ke bulan baru, ke bulan Juli, dan mempersiapkan segala rencana untuk masa depan Anda dimulai dari sekarang. Terlebih lagi di masa libur sekolah ini pendengar, membawa anak-anak untuk lebih produktif tentu sangat disarankan ya, mengisi kegiatan-kegiatan positif di saat libur sekolah seperti saat ini. Setiap orang tua juga pasti ingin mendambakan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan juga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan ya. Salah satu cara sederhana namun seringkali terlupakan adalah benar-benar mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh sang anak. Mendengarkan anak bukan sekedar beri kesempatan berbicara, tetapi juga menunjukkan bahwa perasaan, pikiran, dan pendapat mereka dihargai. Ketika anak merasa didengar, mereka akan belajar bahwa dirinya berharga dan memiliki tempat yang aman untuk mengekspresikan diri. Dilansir dari UNICEF, para ahli mengatakan perkembangan anak menjelaskan bahwa komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak dan membentuk kesehatan emosional anak. Sehingga anak yang terbiasa didengarkan cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, mampu mengolah emosi, dan lebih mudah membangun hubungan sosial yang sehat.

0: Indonesia. Peribahasa Melayu, lupo kono jangan diulang, ingat dek selalu diulang-ulang.
1: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena

0: ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya gak smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kesibukan saya. Tidak belikan dulu saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar emang. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

0: di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Awas, ada motor aja bro. Awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, Kang Pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, Pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store.

0: Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul.
0: Seperti menepis bola gitu.
1: Iya. Ya,
0: seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu. Ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bu ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bu Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulang kan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PB PSI resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur-aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lawan adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay

0: nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kabar Liga Inggris? Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama mendukungi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Leonid Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia James Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. James selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi James untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reido Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Aidam Sujarwo mematenkan Raidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kita semua tidak hanya

0: kejuaraan divisi men voli bangkat tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Tairan, mengatakan sangat senang sekali. Juga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Tairan.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa kembali skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari yang lain.
1: Diketahui Ketua Umum Imam Sugarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Afisi Men's Cup 2026. Gol tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan, namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia, memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bentuk perobosan di Asian Games sudah ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita simak informasi warta berita olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di suasana siang hari ini kita berjumpa kembali di Bengkali Siang ini edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Rini Fahriani temani Anda hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran ya dalam menjalani rutinitasnya di hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak program yang sudah kami siapkan. Baik informasi maupun hiburan akan kami sajikan untuk Anda. Dan untuk perjumpaan kita kali ini, kami hadirkan program dan informasi kita dalam program Kabar Musik Tanah Air. Mengawali kebersamaan kita akan kami sajikan satu lagu pembuka SUA bersama

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung, tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto. Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program H1, kanal informasi dan inspirasi. Industri musik Indonesia pendengar terus bergeliat dengan hadirnya berbagai konser musisi lokal maupun internasional. Kalender konser 2026 dipenuhi penampilan artis dari berbagai genre, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi penting bagi penyelenggaraan konser musik di Asia. Saudara pendengar, dunia musik juga diwarnai perkembangan organisasi profesi. Dalam rapat umum anggota luar biasa tahun 2026, sejumlah musisi senior seperti Indra Darain dan Bongki BIP dipercaya menjadi badan pengawas wahana musik Indonesia atau WAMI. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola royalti bagi para pencipta lagu dan pelaku industri musik. Penyanyi muda Siska Saras mengungkapkan tengah menyiapkan proyek musik baru sekaligus membuka peluang berkolaborasi dengan musisi lain. Ia berharap karya-karya barunya dapat menjangkau pendengar yang lebih luas pada tahun ini. Di ranah musik independen, AMPS Record bersama musikkeras.com mengumumkan penyelenggaraan Festival Musik Keras Band Pelajar Indonesia 2026. Ajang ini ditujukan sebagai wadah bagi band-band pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan bakat mereka di panggung nasional. Dari sisi tren pendengar, musik Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan semakin diramaikan kolaborasi lintas genre, mulai dari pop, dangdut, hip-hop, hingga musik tradisional. Platform video pendek seperti TikTok masih menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong popularitas lagu-lagu baru. Nah, itu pendengar informasi kabar terbaru musik tanah air yang tengah menjadi perhatian saat ini, pendengar. Informasi kami kutip dari berbagai sumber, dan kami terus lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu pilihan selanjutnya di Kabar Musik Tanah Air Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di saat ini sudah pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan satu lagu pemungkas mengakhiri kebersamaan kita di Kabar Musik Tanah Air bersama Judika. Berikut ini dengan judul Tak Mungkin Bersama untuk Anda semua. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nu fabeubeuita banosa sihasara teuduh.
3: Jadi astuni ragam leman tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan lagu adi tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya, apa kabar?
10: Priben kabar, Cek?
11: Aisyah, rauh gue talifuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
14: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
15: Puha barakan rakan mandung.
16: Wah, damang.
17: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
17: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
19: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
17: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga, sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indah. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya, sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyapanya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa sihasara tedu.
5: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Mau kencan?
12: Kencan opo?
11: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
12: Mau nonton jaranan.
11: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
12: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
10: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar aja.
2: Aisyah Raugo Talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh saudaraku. Napa karya balik?
5: Orang sedongan. Puha kabar Muna?
6: Puha barakan rakan Mandung.
7: Wah damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini, saudara, di edisi 30 Juni 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami hadirkan terlebih dahulu informasi yang pertama, saudara. Kita akan simak dalam laporan reporter kami, Haryo Gunawan, melaporkan terkait dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Selasa 30 Juni 2026. Forum yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dan pengguna layanan tersebut menjadi wadah bagi DJKN untuk menyosialisasikan standar pelayanan sekaligus menghimpun berbagai masukan guna menyempurnakan layanan publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKN dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Jose Arief Lukito mengatakan, penyelenggaraan forum konsultasi publik bertujuan memastikan pelayanan yang diberikan telah memenuhi hak dan kewajiban antara penyelenggara layanan dengan masyarakat. Menurutnya, setiap layanan harus memiliki standar yang jelas sebagai tolok ukur, mulai dari prosedur hingga jangka waktu penyelesaian.
2: Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka paling tidak kita harus memastikan, kami memastikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelayan publik, yaitu Kanwil DJKN Riska. Harus ada standar yang menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan, ada norma waktu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diharapkan dari forum konsultasi publik ini diperoleh masukan, koreksi, dan tentunya harapan untuk perubahan menjadi lebih baik.
1: Sementara itu, salah seorang peserta forum dari LPPR RI Pekanbaru, Diana Trismayani, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum konsultasi publik memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar pelayanan DJKN, mulai dari persyaratan layanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan dan evaluasi.
3: Hal ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengguna layanan dari DJKN, di mana dalam forum ini DJKN menjelaskan bagaimana standar-standar pelayanan yang ada di DJKN, mulai dari persyaratan, prosedur, jangka waktu, produk apa saja, dan bagaimana sarana pengaduan serta evaluasinya. Di sini merupakan langkah ataupun komitmen dari DJKN untuk meningkatkan kualitas layanan DJKN sendiri secara berkelanjutan, dan juga merupakan wadah untuk DJKN melakukan evaluasi melalui masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta maupun stakeholder lainnya.
1: Melalui forum konsultasi publik ini, DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau berharap terjalin komunikasi yang semakin baik dengan seluruh pengguna layanan. Masukan yang dihimpun dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Sebagai penguatan mutu pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta guru mengalokasikan waktu pengembangan kompetensi secara rutin, minimal satu hari dalam seminggu. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB menjadi salah satu fokus penguatan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan oleh Widya Iswara Muda BGTK Provinsi Riau, Rita Kariswanti, yang menegaskan bahwa kegiatan PKP idealnya dilakukan secara terjadwal minimal satu hari dalam seminggu dengan durasi 1-2 jam atau bisa juga dalam bentuk pertemuan penuh apabila dilakukan lintas sekolah.
5: Bapak Ibu diharapkan ya bisa belajar bersama itu satu hari per minggu. Dengan jadwalnya ya 1-2 jam kalau kita di ini ya, kalau kita di komunitas dalam sekolah, atau misalnya satu hari full itu kalau misalnya Bapak Ibu pertemuannya di komunitas antar sekolah. Tapi intinya tentu tidak mengganggu jam mengajar.
4: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 113 Koto Kampar Trigu Sumaputra menegaskan bahwa pengalokasian waktu PKB sebenarnya sudah memiliki pola nasional yang dapat diikuti oleh satuan pendidikan. Yang mencontohkan adanya program pembelajaran rutin dari kementerian yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9 hingga 11 melalui platform daring dengan menghadirkan narasumber nasional.
6: Jadi alokasikan waktu, saya kira ada waktu nanti dalam setiap minggunya gitu ya Bu ya, disepakati bersama dalam rangka itu tadi. Dari kementerian langsung di setiap Sabtu jam 9 itu di YouTube Bu. Nah, dikelola pusat, pihak pusat mengajak gitu kepada guru-guru SMK rutin Bu hari ini, dan itu dia cari narasumber secara nasional. Tapi memang kita nganjurkan kepada guru-guru setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 itu narasumbernya ya. Tapi memang ada materi-materi khusus, misalkan TKJ, ada kejuruan-kejuruan gitu.
4: Dengan penguatan pelaksanaan PKB yang terjadwal dan terintegrasi ini, diharapkan kualitas guru di Provinsi Riau semakin meningkat secara berkelanjutan. Demikian Alus Suratmaja melaporkan.
0: Saudara, musim libur sekolah, antrian panjang pelabuhan Roro tak terelakkan, dan 4 kapal ini disiapkan ya untuk antisipasi penumpukan penumpang. Penambahan armada ini sudah dimulai dan juga diberlakukan pada Selasa minggu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
7: Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah menyebabkan antrian kendaraan di pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis meningkat dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi kepadatan, UPT Penyeberangan Roro Bengkalis mengoperasikan 4 unit kapal setiap hari sejak Selasa pekan lalu. Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis Hasan kepada RRI Senin siang mengatakan, sejak Sabtu lalu, 1 dari 4 kapal mengalami kendala pada sistem penerangan. Akibatnya kapal tersebut tidak dapat beroperasi pada malam hari sehingga layanan penyeberangan malam hanya dilayani 3 kapal.
8: Dari hari Selasa kemarin kapal unit itu diperasakan lancar. Dan dari hari Sabtu kapal udah agak enggak lancar disebabkan disebabkan ada kerusakan di kapal Bahari. Kapal Bahari AE-nya penerangannya rusak. Oli mesin AE-nya masukkan air, dan disebabkan itu kapal Bahari itu tidak bisa beroperasi malam. Dia operasi sampai siang aja, dari pagi sampai siang sekitar jam 5 ataupun jam 6 udah istirahat.
7: Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Roro Bengkalis, Aris, warga Bengkalis yang berdomisili di Pekanbaru, mengaku telah memperkirakan kepadatan tersebut. Ia mengatakan tiba di pelabuhan Air Putih sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan baru dapat menyeberang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
9: Sudah berapa lama antri di Roro?
10: Dari tadi jam 7.30 bang.
9: Jam 7.30. Perkiraan tadi dah tahu berangkat jam berapa?
10: Tahu, dah menjelang sore lah.
9: Menjelang sore, kondisi ini biasa aja lah.
10: Biasa aja sih bang. Biasa lah.
9: Udah tak kaget sebetulnya.
10: Tak kaget lah kalau balik gini.
9: Memang lagi musim lah ya. Musim libur, musim durian.
10: Yeah.
7: Menurut Aris, antrian panjang merupakan hal yang wajar mengingat bertepatan dengan musim libur sekolah serta sejumlah kegiatan yang berlangsung di Bengkalis. Selain itu, musim durian juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan masyarakat dari luar Pulau Bengkalis. Pada Sabtu dan Minggu lalu, kepadatan tidak hanya terjadi pada kendaraan roda 4, tetapi juga kendaraan roda 2 yang mengular di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari akibat tingginya mobilitas masyarakat selama akhir pekan dan masa liburan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Polres Kepulauan Meranti gelar bakti sosial bedah rumah warga kurang mampu. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
11: Jelang Hari Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Meranti berbagi kegembiraan lewat kegiatan bakti sosial bedah rumah. Rumah salah satu wakauri di Jalan Durian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selat Panjang terpilih menjadi rumah yang akan dibedah. Bedah rumah tersebut meliputi perbaikan struktur rumah hingga pengecatan dinding sehingga kembali terlihat cantik. Pihak keluarga Rusli Hamid menyampaikan rasa terima kasih atas program bedah rumah tersebut. Ia berharap di Hari Bayangkara ke-80 Polri tetap jaya dan terus meningkatkan kepedulian ke masyarakat.
12: Terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau yang telah melakukan dan membantu bedah rumah orang tua kami. Kami dari keluarga besar juga mengucapkan HUT Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri makin jaya.
11: Program bedah rumah merupakan salah satu dari sejumlah rangkaian kegiatan sempena HUT Bayangkara ke-80 di Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfavaroki berharap program tersebut bisa membantu masyarakat sehingga hubungan Polri terutama Polres Kepulauan Meranti bersama warga bisa

0: Semakin erat.
1: Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memperingati Hari Bayangkara ke-80. Tentunya dalam kegiatan ini kami harapkan dan kami ingin lebih dekat dengan masyarakat.
0: Kapolres menambahkan sebelumnya program pembuatan sumur bor untuk membantu warga memastikan ketersediaan air bersih sudah dilaksanakan. Program bedah rumah serta sejumlah program sosial lainnya yang digelar sempena Hari Bayangkara ke-80 menjadi wujud kepedulian Polri ke masyarakat dengan menyentuhkan langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI.

0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Polsek Senapelan menangkap pelaku jambret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjambretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payung Sekaki. Aksi penjambretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
2: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
1: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjambretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
3: Sebenarnya juga cukup shock ya kak ya, dengan berita yang terima ada jambret di lingkungan sekitar kami. Tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya ya kan kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya, supaya juga warga makin merasa aman tentunya kak.
1: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senapelan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak di Pulau Bengkalis, saudara, itu tidak hanya dikeluhkan oleh pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengecer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios Murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
5: Kalau subsidi dan 3-4 hari tidak ada, itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari tak ada.
6: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
5: Kita belanja sendiri ke BME. Kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas koperasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
4: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
7: Satu mingguan lah,
5: sebulan. Satu mingguan di Bengkalis, ya. Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah, seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
7: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
5: Oh, awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
7: Udah tahu dah. Udah tahu. Kalau Bengkalis susah, minyak udah tahu.
5: Akhirnya disipul di Seberang.
7: Seberang.
5: Oke, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
7: Enggak.
8: Tapi tahu ya?
7: Tahu. Tepi jalan itu susah bang.
8: Tepi jalan mantan nampak sama sekali ya?
7: Tak nampak.
4: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga. Saudara, ini dari informasi dalam laporan Khairani Januari ini akan melaporkan terkait dengan Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesunam andalannya yaitu Abiu Raffi dan Agung Suci Tantio Akbar mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur.
9: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiu Raffi dan Agung Suci Tantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Marcos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Marcos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama di berbagai kejuaraan.
10: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur. Bisnis, ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiu masih dalam proses, saya bilang kemarin saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Pon Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
10: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Ke Jawa Timur. Dikarenakan atlet ini kan ada yang nasionalismenya di ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu juga di negeri kita itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
9: Tidak hanya cabang olahraga senam, Pon Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

0: Dan untuk selanjutnya, saudara, kami juga akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Maroko dalam adu penalti pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Informasi ini saudara selengkapnya kami hadirkan segera dalam laporan reporter Femi Astiofani.
1: Maroko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada laga yang berlangsung di Monterrey Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal setelah bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan babak tambahan usai, pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Pada babak tos-tosan, Belanda sempat unggul lebih dulu lewat Golden Corner, namun Maroko berhasil bangkit. Penyelamatan gemilang Carbono terhadap tendangan Crescencio Somerville menjadi momentum penentu sebelum Ismail Saibari sukses mengeksekusi penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Maroko 3-2. Menanggapi kekalahan Belanda atas Maroko ini, Hisa, salah seorang penggemar sepak bola di Pekanbaru, mengatakan kemenangan Maroko ini merupakan laga dramatis di mana Maroko dapat menumbangkan negara kuat Belanda yang banyak digadang-gadangkan mampu maju hingga babak selanjutnya.
2: Kemenangan dramatis Maroko atas Belanda lewat adu penalti dengan skor 3-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan. Kemenangan ini membawa Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Belanda harus pulang lebih awal secara tragis. Bagi Belanda ini harus evaluasi besar ya bagi pelatih Ronald Koeman, karena strategi mempertahankan keunggulan tipis di menit akhir terbukti gagal.
1: Sementara Nurmadi, pelatih sepak bola di SKO Provinsi Riau, menyebutkan strategi dari Maroko yang dinilai lebih baik dibandingkan Belanda, yang memakai sistem bermain bertahan dibandingkan menyerang.
3: Nah, dari pertandingan kedua tim ini tadi, kedua tim begitu tampil maksimal dan saling menyerang. Namun Maroko lebih banyak menguasai permainan dan banyak peluang yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain Maroko. Sebaliknya Belanda lebih banyak bertahan dan sesekali bermain menyerang, terutama di babak pertama. Namun masih babak kedua, kedua tim juga bermain maksimal dan berusaha untuk mencuri gol.
1: Sebelumnya di waktu normal, Belanda membuka keunggulan pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali sundulan Ward Weghorst yang diteruskan Crescencio Somerville sebelum diselesaikan Gakpo. Saat Belanda tampak di ambang kemenangan, Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan back tengah Isha Diop yang memanfaatkan umpan silang Chams 9 Kalbi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada babak perpanjangan waktu, Maroko tampil lebih dominan di awal extra time, sementara Belanda mencoba bangkit pada paruh kedua. Meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan hasil ini, Maroko berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Sementara Belanda harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini setelah kalah dramatis lewat adu penalti. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, drama babak 32 besar Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Kali ini Pantai Gading akan menantang generasi emas Norwegia di Dallas Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Mampukah wakil Afrika kembali membuat kejutan atau Erling Haaland dan kawan-kawan melangkah mulus ke babak berikutnya? Informasi ini kami hadirkan bersama Dito Satriawan.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Pantai Gading dengan Norwegia di Dallas Stadium pada Rabu 1 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang sebagai runner-up grup dan berambisi melangkah ke babak 16 besar. Pantai Gading lolos sebagai runner-up grup E dan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, wakil Afrika itu berhasil melewati fase grup Piala Dunia. Keberhasilan tersebut menjadi bukti perkembangan mereka sebagai salah satu kekuatan baru dari benua Afrika. Pantai Gading mengandalkan permainan yang disiplin, kuat dalam duel fisik, serta organisasi pertahanan yang solid. Di lini depan, Amad Diallo menjadi pemain yang paling berbahaya, didukung talenta muda Diomande yang tampil menjanjikan sepanjang fase grup. Di kubu Norwegia, kepercayaan diri juga sedang tinggi. Mereka datang sebagai runner-up grup I dengan generasi emas yang dimiliki sekarang. Erling Haaland, Martin Odegaard, dan Alexander Sørloth menjadi trio andalan yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Menariknya, ketiga pemain tersebut diistirahatkan pada laga terakhir fase grup. Keputusan itu membuat mereka diprediksi tampil dengan kondisi fisik yang lebih segar saat menghadapi Pantai Gading. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman besar bagi pertahanan wakil Afrika tersebut. Laga ini menjadi ujian besar bagi Pantai Gading yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer fase gugur di Piala Dunia. Di sisi lain, Norwegia ingin membuktikan bahwa generasi emas mereka mampu melangkah jauh di turnamen kali ini. Akankah Pantai Gading kembali menorehkan sejarah atau justru Haaland dan kolega yang melanjutkan perjalanan menuju babak berikutnya?

0: Ya, selain itu juga saudara, babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel syarat gengsi. Dua kekuatan Eropa, Prancis dan Swedia, itu akan saling berhadapan di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Prancis datang dengan status juara grup I, sementara Swedia lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Siapa yang akan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Ya, berikut preview selengkapnya disampaikan bintang Leli Sartika.
1: Mengawali perjalanan di fase gugur Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swedia pada babak 32 besar di Stadion New York, New Jersey, Rabu 1 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Les Blues datang sebagai salah satu kandidat kuat juara setelah tampil sempurna di fase grup. Sementara Swedia bertekad membuat kejutan sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang berhasil lolos ke fase knockout. Skuad asuhan di Dirdes Kamp tampil sangat meyakinkan sepanjang fase grup. Prancis menyapu bersih 3 pertandingan, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Ketajaman lini depan yang dihuni Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olis hingga Desire Doe menjadi ancaman serius bagi pertahanan Swedia di kubu Swedia. Perjalanan menuju babak 32 besar tidak semulus lawannya. Tim besutan Graham Potter lolos setelah finish sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Mereka sempat menang atas Tunisia, bermain imbang melawan Jepang, namun juga menelan kekalahan telak dari Belanda. Meski demikian, Swedia tetap memiliki kekuatan di lini depan lewat duet Victor Gyökeres dan Alexander Isak yang mampu merepotkan lawan lewat kecepatan serangan balik. Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan dominasi penguasaan bola dari Prancis. Les Blues diprediksi akan langsung menekan sejak menit awal melalui kombinasi Mbappe dan Dembele dari kedua sisi lapangan. Sebaliknya, Swedia kemungkinan memilih bertahan rapat sambil menunggu peluang melakukan serangan balik cepat melalui Isak dan Antoni Elanga. Secara kualitas skuad, pengalaman dan performa sepanjang turnamen, Prancis berada di atas angin. Namun, laga fase gugur selalu menghadirkan tekanan yang berbeda, sehingga Swedia tetap berpeluang memberikan perlawanan sengit jika mampu bertahan disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apapun.
0: Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Meksiko City Stadium. Altri tampil sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan dan tanpa kebobolan. Namun saudara, Ekuador datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara grup Jerman. Nah, berikut preview dan ulasan taktikal pertandingan selengkapnya disampaikan Amran Syarifuddin.

Meksiko dan Ekuador akan bertarung memperebutkan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang diprediksi menjadi ujian taktik menarik antara organisasi pertahanan dan efektivitas transisi serangan. Meksiko memasuki fase gugur dengan rekor sempurna. Tim asuhan Javier Aguirre menyapu bersih tiga pertandingan grup dengan kemenangan atas Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jakarta belum sekalipun kebobolan. Kekuatan utama L3 terletak pada struktur pertahanan yang sangat disiplin dan kemampuan melakukan transisi menyerang secara cepat. Dalam fase grup, Meksiko berhasil membatasi lawan-lawannya hanya pada peluang berkualitas rendah. Korea Selatan hanya mampu menciptakan dua tembakan tepat sasaran, sementara Ceko hanya menghasilkan nilai post shoot expected goal sebesar 0,13%. Kuarter bertahan Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, dan Jesus Gallardo menjadi pondasi kokoh yang belum berhasil ditembus siapapun. Di sisi lain, Ekuador lolos secara dramatis sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Kemenangan 2-1 atas Jerman menunjukkan

0: Pedro Duque akan berusaha mematahkan sirkulasi bola Meksiko. Sementara El Tri akan mengandalkan keseimbangan permainan Eric Lira dan Luis Romo untuk menjaga kontrol pertandingan. Di lini depan, pengalaman Raul Jimenez dan kecepatan Julian Quinones diharapkan mampu memanfaatkan celah di pertahanan Ekuador. Dukungan lebih dari 80.000 penonton di Mexico City diprediksi menjadi faktor penting. Jika Meksiko mampu mempertahankan intensitas pressing dan disiplin bertahan mereka, Ekuador akan sangat kesulitan menciptakan peluang bersih.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Dan sebelum berpisah, ya kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebagai penguatan mutu pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau minta guru mengalokasikan waktu pengembangan kompetensi secara rutin minimal satu hari dalam seminggu. Polsek Senapelan menangkap pelaku jambret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Riau Siang.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kami hadirkan tadi ya, informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya akan kami hadirkan untuk memperbaharui informasi yang Anda butuhkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setiap hari pendengar. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Kita kembali melanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian Riau Siang. Nah, untuk selanjutnya pendengar, di edisi hari Selasa 30 Juni 2026 atau tepatnya setiap edisi hari Selasa siang ya, ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita mengikuti program siaran 100% Indonesia, program siaran berjaringan nasional. Ada rekan kami, Santarore dan Seliana Jamil yang akan menemani Anda tentunya dengan bintang tamu yang menarik. Tetap bersama Pro 1.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Ya,
1: ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri
0: dan juga Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya, agak jelimet dikit ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita. Betul. Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapalah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu salah satu yang menemenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh
1: ya. Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Oh gitu.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kalau milenial, kau apa?
0: pertama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Kudu. Okay. Nih sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Iya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Usa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh meminta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba." Ya, cocok nih sama Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Okay. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa. Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik.
2: Nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah
2: itu ciptaan lagu
1: Mas
2: dia.
1: Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu
2: If I Could Be.
0: Oke.
1: Diceritain boleh nggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Pudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengennya beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Pengennya beda, variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya. Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, oke, hari ini album kita keluar ya. Oke, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu.
0: Barengan ya.
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Okay. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu, istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, pertengahan pembuatan. Cuman aku gak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah gak nyaman di situ tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut, aku bilang. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi, aku ikut, bilang gitu. Okay. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu.
2: Iya, bang, ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih, Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut voodoo berarti aku.
0: Iya, ya.
1: Oke.
0: Ternyata
2: zaman-zamannya
0: Iksan.
1: Oh, kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Pudu.
2: Oh, gitu. Berarti udah 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke
0: Aduh Bang, ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Ini bohongan lah.
2: Ini baru 3 atau 13.
0: Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya, mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya, bisa.
1: Oke. Halo.
0: Halo, Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
1: Padahal cantiknya. Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini? Tiga jagoan
3: ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya

0: menyanyi. Itu ada nyerok juga.
1: Oke. Okay. Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana?
2: Oh.
1: Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
3: Bang Danso dulu. Karena ada 3 orang memang hari ini.
0: Iya.
3: Gitu. Betul.
0: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu
3: ngapain? Oke, baiklah.
1: Ya. Itu saja Bu Ana.
0: Itu saja, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Amin.
0: Kak Teli.
1: Halo.
0: Nisa, terima kasih.
3: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
0: Selamat dadah, bye-bye.
1: Bye. Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
3: Boleh, boleh.
1: Bang Benijo Manado, halo Bang
3: Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
1: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Ini Mbak Feli suka ini.
3: Mbak Seli, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
3: Betul.
1: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Betul, Bang
4: Danso. Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
1: Iya, belum. Ini baru sama Bang Danso ya.
3: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung mau ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
3: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
1: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
3: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir di Kemahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
3: Salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anto. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
1: Kira-kira rock apa ayo? Rock
3: dan pop lah. Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungkikan salam dong.
3: Okay, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
3: Iya.
1: Ada dua pertanyaan kalau yang tadi dari Mbak Ana ya.
3: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekali berkarya dari Jogja ya? Ini apalagi?
5: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
1: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
3: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
1: Iya bener banget.
3: Oh my God.
1: Aduh.
3: Ya,
5: itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa, tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih, ya kesana kemari juga masih show.
3: Alhamdulillah.
5: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
3: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
5: Ya, gak padat-padat amat sih
3: cuman, ya, tapi ya, alhamdulillah
5: lumayan aja ada lah.
3: Iya.
5: Sebulan berapa kali gitu, paling gak ada. Okay. Ya, paling kegiatannya itu sama ya, itu tadi kuliner,
1: menikmati, kayaknya Bang Danso menikmati slow living
3: di Jogja ya,
1: definisi ya Bang Danso ya.
5: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
3: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
5: Di
3: Monjali. Oh?
5: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
3: Oh. Berarti arah menuju Kaliurang ya?
5: Iya betul.
3: Iya.
5: Kaliurang.
3: Nah, aduh enak banget, adem.
5: Nah itulah, di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
1: Aduh enak banget ya.
3: Enak emang.
5: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
1: Iya. Benar.
3: berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa.
5: Tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, gitu.
3: Betul, so
5: living banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
3: jangan, macetnya
5: minta ampun.
3: Jangan bang kalau gitu.
1: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
3: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang. Selain kesibukan, pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan nggak untuk adjust antara
1: rock
3: dan
1: gitu juga ya,
3: jazz?
5: Pop, rock, atau apa, sebenarnya nggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
1: Iya.
5: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
3: Ada suka banget lagi kata-katanya.
5: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
3: Betul betul.
5: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
3: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
5: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
3: Bang Benny,
5: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock. Yang bukan
3: sulitnya
5: kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
3: pasti
5: jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
3: Iya benar, nah, benar.
5: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
3: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
5: Iya karena emang itu, kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
3: Nah itu, storytelling banget.
5: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
1: Nah, biasanya ya.
5: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
3: Iya.
5: Kayak misalkan ya, contoh misalkan Once nyanyi lagu
3: Krisye.
5: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap, itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
3: Betul.
5: Nah besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
3: Bener lagi, setuju lagi.
1: Keren. Jadi itu ya tiga.
5: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
3: Betul.
5: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan.
3: Betul.
1: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
3: Betul.
1: Silahkan
3: banget.
1: Boleh banget di 0811-7972-7912
3: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-496.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku, Ishan Tarori, dan juga
0: dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, dan juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X. Betul. X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling,
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamu ini Danzo. Apa lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Fudu? Eh benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oh, oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gitunya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Ciguria ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. maunya nih presenter dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza. Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya. Menyanyikannya itu, nah terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh, ada nggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Ini Tebet tuh luarnya banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah itu saja buat kakak Danzo. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih. Ada Ayu dari Maluku Tengah, halo Ayu. Wah, terputus
1: sepertinya Ayu ya. Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya. Sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah, Bangkur. Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang
1: Wah,
0: Tebet.
1: Orang Tebet. Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah kalau okay begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin pulang
0: ke okay
2: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Ya, kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya? 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya orang rilis lip. Dalam sehari dan gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke, halo Bu Dinda.
1: Halo, Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
4: Kalau ke WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Saya ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Tapi Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Nah, jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan Deli?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
1: If I Could Be ya.
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Oke. Itu saja ya. Tadinda.
4: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Fudu?
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Saya penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Fudo atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete, terima kasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secepat waktu Bung Danso masih di Fudo.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Tete.
4: Juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih, Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Dah. Okay. Luar biasa lu, Teh Dinda. Itu pertanyaannya tuh, Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be.
0: Everything
1: you want me to do, 'cause I know you're gonna be my love, baby. Sayang,
0: nggak kesedih langsung
1: iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini makanya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu. Ada
2: denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini.
1: Sukses selalu, amin. Betul. Allahumma amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be. Ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
0: Ya.
1: If I Could Be di semua digital platform. Bener ya, Bang ya?
2: Ya.
0: Thank you, okay, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you. Bye-bye. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke. Okay.

0: Nani.
1: 100% Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, balik lagi ya.
1: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
0: Karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap masuk, bergabung bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811-7972-7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol
0: juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilang.
1: Halo Mbak Lucy.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Siang, baik.
0: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: 1 sampai 17 Agustus, oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline, biasanya online.
0: Tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz, tapi di audisi. Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in-studio festival namanya.
0: Oke.
2: Saat mereka, mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy ya, bener ya?
2: Betul.
0: Oke, nice keren banget ya. Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya.
0: Ke-11, oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit, jadi
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jazzer-jazzer yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu, coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival gak? Gitu.
0: Boleh tahu gak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Nah, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Likumahua tentunya.
0: Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kebawa juga ke sini Stanley Cowell, itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk di offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
0: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi kalau tak takut online, lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya, hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respon. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Gak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Tol Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya Mbak Lucy, terima kasih.
1: Di 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
1: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
0: Okay. Sama-sama sekali terima lagi sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Okay. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar karena memang masih ada sedikit kendala teknis di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wow, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita kini merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore ya. Kali ini spesial di sore ini dalam edisi program siaran yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kita akan hadir dalam dialog interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun juga menjelang sore ya. Siap menjelang sore untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kita saat ini merangkai kebersamaan dalam program siaran mitigasi bencana Dialog Interaktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami hadir untuk Anda hingga jelang nanti 30 menit ke depan. Dan senang sekali saya Suci Raslia masih dapat hadir menemani Anda ya, khususnya untuk hari ini pendengar di edisi Selasa 30 Juni 2026. Ya, dalam Dialog Interaktif Kentongan yang merupakan program yang kami hadirkan dengan informasi penting seputar kebencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat, kita akan mengangkat topik khusus pendengar terkait dengan antisipasi fenomena El Nino di Riau. Nah, itu yang menjadi topik pembahasan kita, karena memang memasuki pertengahan tahun, tentu kita sebagai masyarakat mulai bertanya-tanya ya mengenai kondisi cuaca di Provinsi Riau. Apakah ini musim kemarau akan berlangsung lebih panjang? Apakah juga potensi kekeringan akan meningkat? Dan bagaimana juga peluang terjadinya ya terkait juga dengan karhutla? Dan yang paling penting, bagaimana kita harus bersiap apabila fenomena El Nino benar-benar mempengaruhi wilayah Riau? Karena fenomena El Nino ini pendengar bukan sekedar istilah dalam dunia meteorologi saja, tapi dampaknya ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Apa saja mungkin dampak yang bisa kita rasakan dari fenomena ini pendengar? Kita akan bahas ini lebih dalam bersama dengan narasumber yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Ada Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Bapak Warjono. Selamat sore Pak Warjono, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Sehat. Baik Pak Warjono, ini terima kasih luangkan waktu untuk berbagi informasi kita kepada seluruh pendengar kita terkait dengan fenomena El Nino ya Pak Warjono ya. Apa hal sekiranya yang perlu kita antisipasi terkait dengan adanya fenomena ini? Tapi boleh mungkin sebelumnya kita kembali mengedukasi pendengar kita ya Bapak, agar kita sama-sama juga memahami tentang El Nino ini lebih dalam. Mengenal tentang El Nino, sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena El Nino ini apa? Apa Pak Warjono, silakan.
2: Iya, El Nino ini adalah situasi kondisi muka laut sebenarnya, suhu muka laut. Jadi kalau ada perbedaan suhu muka laut di Samudra Pasifik dengan di Indonesia, ketika ada selisih yang cukup besar akan menunjukkan El Nino. Maksudnya di sana lebih panas, kemudian di Indonesia lebih dingin, tentunya akan menjadi indikasi bahwa itu El Nino. Jadi perbandingan, memang perbandingan suhu muka laut di Indonesia dengan di Samudra Pasifik. Di tengah-tengah di Samudra Pasifik di bagian timur itu, kalau di sana suhunya tinggi dan selisih sampai 1 atau 2 derajat itu sudah kuat, artinya ada El Nino kuat. Biasanya kondisi ini El Nino itu menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia. Sedangkan di sana di Pasifik akan menjadi hujan yang sangat lebat di sana, cuaca buruk, tapi di Indonesia kurang. Nah, El Nino sekarang ini sudah terjadi ya, artinya indikasinya sekarang sudah naik sampai selisih 1,5 ya, 1,5 derajat. Tentunya indikasi ini sudah moderat, artinya sudah kuat. El Nino ini sudah kuat, tapi ada faktor lain yang menyebabkan kenapa kok kita masih ada hujan. Kenapa kok El Nino kok di sini masih ada hujan? Itu ada satu lagi yang menyebabkan kenapa masih ada hujan. Salah satunya adalah IOD atau dipole mud, itu sama fenomenanya, hampir sama dengan El Nino, tapi di Samudra India. Jadi di Samudra India bagian timur dan bagian barat. Barat ketika ada selisih pun itu menyebutkan IOD ya. Jadi dipole mud itu, itu suhu muka laut juga, ketika suhu muka laut di bagian timur atau di dekat Indonesia makin panas, tentunya akan menjadi jumlah curah hujan yang akan naik juga lah. Kebetulan fenomena ini ada dua-duanya, jadi Nino dan dipole mud ini ada dua-duanya. Sekarang posisi memang di bagian timur Samudra Pasifik sedang panas-panasnya, artinya suhu muka laut di sana panas dan cuaca buruk juga terjadi di sana. Biasanya berkurang di Indonesia, tapi kita masih dipengaruhi oleh dipole mud, yaitu suhu muka laut yang di Samudra India. Di bagian timur, artinya di baratnya Sumatera, itu masih hangat. Sehingga uap air itu masih ada yang masuk ke wilayah kita, terutama di wilayah Sumatera ya, Sumatera.
1: Makanya hujan Jawa masih mengguyur daerah kita begitu ya.
2: Masih ada. Masih ada. Jadi hujan itu masih ada itu. Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa kok El Nino kok masih ada hujan? Nah, itu salah satunya adalah kita masih dipengaruhi yang air.
1: Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi Bapak, untuk saat ini El Nino kita dalam artiannya kategorinya sudah kuat begitu ya.
2: Ya, sudah kuat. Indikasi El Nino sekarang sudah kuat karena kalau kita melihat ini ya, jadi perbedaan suhu di sana itu sudah sampai 1,5, artinya sudah kuat. Nanti ketika sampai 2 derajat itu sudah sangat kuat. Ya, itu biasanya sangat kering di Indonesia. Tapi ini masih ada pengaruh dari dipol mode, yaitu kondisi suhu muka laut yang ada di Samudra India. Di barat Sumatera masih hangat, sehingga pengapan masih banyak untuk terjadi pembentukan awan hujan di wilayah kita.
1: Oke, baik. Ini masih ada suhu muka laut di Samudra Hindia yang artinya ini bisa membuat juga udara kita agak sejuk karena diguyur hujan, walaupun tidak dengan intensitas yang lama dan lebat juga begitu ya Pak Warjono ya. Ini bisa kita katakan kalau untuk saat ini berapa lama biasanya El Nino ini berlangsung?
2: El Nino bisa sampai 8 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi prediksinya masih sampai di bulan Desember ini. Nanti Desember, Januari, Februari masih terjadi El Nino.
1: Baik, dalam artian kita mungkin bisa jelaskan ke pendengar kita, El Nino ini yang berkaitan juga dengan musim kemarau lah, begitukah Pak Warjono? Lebih panjang lagi.
2: Iya, jadi musim kemarau dan El Nino sesuatu yang berbeda ya. Kita mengenal musim penghujan dan musim kemarau. Musim pengaruh pada umumnya akan terjadi pada bulan-bulan akhir ya, April sampai bulan September. Kemudian musim penghujan pada umumnya biasa terjadi di bulan Oktober dan Maret. Itu musim kemarau dan musim penghujan. Sementara El Nino suatu hal yang berbeda. Ketika muncul di tahun itu, jadi El Nino ini bisa muncul di misalnya di tahun 2006 ini. Kemarin sudah muncul dari bulan Maret, artinya di bulan Maret pun sudah tanda-tanda El Nino ini sudah muncul. Tapi efek yang lain masih ada yang mempengaruhi. Ketika efek lain tidak ada yang mempengaruhi, wilayah kita sudah kering sebenarnya untuk kejadian El Nino.
1: Satunya efeknya tadi suhu muka laut itu ya yang di Samudra Hindia.
2: Iya betul.
1: Memang tanda-tandanya ini seperti apa kalau kita bisa lihat, dan daerah mana saja mungkin begitu di kabupaten kota di Riau yang bisa merasakan tanda-tanda ataupun juga adanya dampak dari El Nino ini, Pak Warjono?
2: Iya, jadi wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan hujan atau kita sering menyebutkan adalah hari tanpa hujan. Di wilayah-wilayah yang sudah ada tanda-tandanya ya, misalnya ini di wilayah Rio hampir semua berwarna hijau, artinya masih mengalami hujan, hampir seluruh wilayah hujan. Tapi ada beberapa wilayah yang pendek, artinya hujannya kuning, artinya di bawah hijau ya, itu adalah sekitar 6-10 hari tidak hujan. Kalau yang warna hijau adalah dari tanggal 1 sampai sekarang masih ada hujan, makanya pendek. Tapi ini ada beberapa wilayah yang memang sudah 6-10 hari tidak hujan, yaitu di wilayah Rokan Hilir ya, di bagian bagian utara. Kemudian di Kabupaten Rokan Hulu juga di bagian utara juga ada sebagian yang memang sudah tidak mengalami hujan sekitar 6-10 hari. Kemudian di Kabupaten Palalawan hanya sebagian kecil juga di bagian, cuman yang paling banyak di wilayah Indragiri Hilir maupun Indragiri Hulu. Ada beberapa titik yang memang sudah berapa hari, artinya 6-10 hari tidak mengalami hujan. Tapi hampir seluruh wilayah Rio kebanyakan masih hijau, artinya masih sampai hari ini masih ada hujan.
1: Masih ada hujan ya. Nah ini mungkin bisa dikatakan mendeteksi kemunculan El Nino tadi dengan cara seperti itu begitu ya. Tapi kalau untuk di Riau kita masih ada curah hujan yang turun tampaknya untuk di wilayah Riau begitu ya Pak

0: kita atau di atas kita. Ini sekarang sudah menuju ke utara ya, artinya bagian-bagian utara akan lebih terasa lebih panas. Karena memang tutupan awannya sudah berkurang dan kondisi hujannya juga kurang ketika El Nino, tentunya akan terasa panas. Dan berapa hari memang kita sudah merasakan di tanggal-tanggal 10 kemarin ya, itu sampai 25 derajat.
1: Luar biasa.
0: Sampai 35 derajat dan jadi panas. Terasa panas.
1: Sangat panas, luar biasa ya. Dan ini akan berlangsung sampai kapan prediksi ini Pak Warjono?
0: Sepanjang musim kemarau. Artinya musim kemarau kita adalah biasa tadi saya sebutkan di bulan Aset ya, April sampai September. Dan kemungkinan karena El Nino juga diprediksi sampai bulan Februari tahun depan.
1: Berarti
0: tentunya akan menambah, akhirnya sampai Oktober pun kita akan merasakan lebih panas.
1: Baik, oke, ini luar biasa sekali ya, ini memang harus kita tahu bersama. Mungkin ada dampaknya juga yang dirasakan tadi sempat juga diutarakan ya Bapak ya. Jadi ada beberapa daerah ternyata yang saat ini memang bisa dikatakan nah ini di Jalan Sudirman sedang diguyur hujan ini Pak Warjono.
0: Iya betul, sebagian lagi ada hujan.
1: Ada hujan ya, ini hujannya baru turun ini.
0: Ada hujan.
1: Baik, ini karena memang ada efek dari suhu muka laut di Samudra Hindia itu tadi ya. Walaupun kita saat ini dalam kondisi bisa dikatakan fenomena El Nino tengah berlangsung dicampur dengan musim kemarau juga begitu ya Pak Warjono. Tapi alhamdulillahnya masih ada turun hujan juga ini ya, seperti saat ini nih. Tapi tidak apa-apa, kita terus tentunya mewaspadai apapun fenomena yang terjadi begitu ya Pak Warjono ya. Nah, jika tadi kita sudah berbicara tentang apa itu El Nino dan juga dampak ya, atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan terkait dengan cuaca tadi sudah kita bahas. Nah, kali ini mungkin ada kaitannya juga dengan karhutla. Apakah ini bisa dikatakan mengapa El Nino itu identik dengan meningkatnya karhutla? Ada tidak itu Pak Warjono?
0: Betul. Jadi dari catatan kami sepanjang terjadinya El Nino akan menaikkan kondisi karhutla. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika memang ada El Nino. Di musim kemarau tentunya akan menjadi mudah terjadinya kebakaran. Ini yang perlu diwaspadai. Alhamdulillah efek dari IOD atau dipolmo di suhu muka laut di bagian barat Sumatera masih hangat, sehingga hujan ini masih ada. Tapi prediksi kedepannya adalah akan berkurang karena kondisinya akan mulai berkurang juga. Jadi nanti kemungkinan adalah berikutnya akan semakin berkurang jumlah curah hujannya. Tentunya perlu diwaspadai ketika jumlah curah hujannya berkurang di wilayah kita dan saat ini artinya musim kemarau dan El Nino, biasanya akan naik potensi kemudian kebakarannya. Jadi catatan-catatan sebelumnya akan naik ketika ada El Nino berjalan di wilayah kita. Jadi perlu diwaspadai. Nah, karena memang ini sudah artinya perlu diwaspadai di wilayah kita, kita sudah memberikan informasi adanya El Nino yang sedang berjalan, kemudian potensi-potensi ke depannya, dan pemerintah daerah juga sudah melakukan antisipasi-antisipasi itu. Kemudian menekankan juga bahwasannya jangan sampai melakukan pembakaran hutan atau pembakaran hutan di saat-saat musim kemarau.
1: Baik, nah ini perlu kita waspadai mengingat memang dengan fenomena yang terjadi saat ini yaitu bisa akan memunculkan karhutla lebih parah lagi nantinya begitu ya Pak Warjono ya. Oke, kita membahas tentang mitigasinya ini Pak Warjono. Mungkin bisa dikatakan apa langkah sederhana yang bisa ya dilakukan masyarakat begitu ya, mengingat fenomena El Nino ini masih berlangsung cukup lama disertai juga kita dengan musim kemarau ya, menyiapkan cadangan air kah mungkin kita, atau seperti apa dalam menjaga sebaik-baiknya lingkungan kita juga antisipasinya dengan fenomena ini Pak Warjono?
0: Iya betul, dengan fenomena munculnya fenomena El Nino dan sekarang alhamdulillah masih ada di Pulmut ya pengaruh suhu muka laut di bagian barat Sumatera yang masih hangat menambah jumlah curah hujan yang ada di kita. Ini adalah kesempatan untuk memanen hujan, artinya memanen hujan.

0: hujan. Mm-hmm. Ketika masih ada hujan, untuk memanen, dipanen, kemudian mengisi embung-embung, mengisi kadar air di tanah gambut, mm-hmm. sehingga mengurangi timbulnya atau kemudahan terjadinya kebakaran. Yeah. Ini adalah kesempatan, karena berapa hari ke depan tentunya ada potensi. Dari lihat dari prediksi yang kami buat, artinya dari BMKG, mm-hmm. bahwasanya El Nino juga akan naik menjadi kuat, mm-hmm. ya udah kuat ya, sekarang akan menjadi mencenderung ke arah sangat kuat, mm-hmm. kemudian di Polmet juga akan menjadi positif, artinya suhu muka laut yang di wilayah bagian barat Sumatera juga akan mendingin, mm-hmm. sehingga potensi pembentukan awan akan berkurang. Nah ini prediksi di mendinginnya, mulai artinya mulai mendingin ini di bulan Juli ini, mm-hmm. Sudah mulai sampai 0,1, bahkan nanti sampai 0 sampai 1 derajat, artinya kondisi ini 1 derajat di bulan Agustus. Mm-hmm. Ketika sampai selisih 1 derajat, tentunya awan-awan hujan atau pembentukan awan hujan akan berkurang. Dan El Nino di bulan-bulan Agustus juga akan mendekati ini, hampir mendekati sangat kuat, mm-hmm. jadi potensi di bulan Agustus ini adalah puncak-puncaknya El Nino, mm-hmm. kemudian puncak kemarau juga, jadi sehingga di bulan Agustus ini adalah potensi sangat tinggi untuk terjadi kemudahan kebakaran.
1: Nah,
0: itu apa-apa aja yang harus diantisipasi ketika potensi sangat mudah terjadinya kebakaran.
1: Nah ini harus waspada ya di beberapa bulan ke depan begitu Pak Warjono ya, karena potensinya ini akan semakin lebih kuat lagi El Nino ini begitu ya. Oke, baik. Kita hampir sampai di penghujung waktu ini, hampir di menit 45 kita Pak Warjono, mungkin bisa kita terakhir dalam perbincangan kita ini agar juga bisa dikatakan masyarakat kita tetap waspada namun tidak panik. Nah, ini apa hal yang perlu dilakukan ini Pak Warjono, pesan dari Anda?
0: Ya, jadi tetap waspada munculnya fenomena El Nino, mm-hmm. dan pola perubahan juga dari dipole mode, yaitu suhu muka laut di bagian barat Sumatera, mm-hmm. Dari tanda-tanda memang menunjukkan berkurangnya potensi hujan di wilayah kita, mm-hmm. kita syukuri di saat ini sekarang masih ada hujan, artinya suhu muka laut di bagian barat Sumatera masih hangat, potensi hujan masih ada. Lakukan pemanenan hujan, artinya pemanenan air hujan di saat ini masih ada kesempatan, kemudian manfaatkan hujan, air hujan ini untuk mengisi embung-embung, isi waduk-waduk, kemudian mengisi air tanah di gambut sehingga potensi kebakaran akan berkurang dan bisa bertahan hingga tadi di puncak. Ketika puncak kemarau kita masih ada pertahanan air
1: untuk cadangan air begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Baik. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita untuk bagaimana sekiranya dengan fenomena ini juga info-info dari BMKG bisa didapatkan mungkin dari pendengar kita Bapak, atau terkait dengan perkiraan cuaca dan lain sebagainya.
0: Iya, untuk mendapatkan informasi BMKG bisa langsung di webnya cuaca bmkg.go.id. itu bisa langsung update di situ, kemudian juga bisa langsung di handphone pendengar-pendengar semua, artinya ketika kita menginstal info BMKG di handphone itu juga dapat melakukan dapat menerima informasi BMKG, mm-hmm. klik saja info BMKG dan di situ langsung mendapatkan perakiran ke depan, artinya berapa hari ke depan pun dapat melihat perakirannya dan update terkini terhadap iklim. Ya. Bisa dilihat di situ sehingga kita bisa melakukan perencanaan ke depannya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Warjono untuk waktunya sudah bersama kami dalam dialog kentongan untuk sore ini di waktu yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan ini sekiranya juga bisa dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita Pak Warjono ya. Terima kasih Bapak ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sukses selalu dan terus tetap jaga kesehatan. Selamat sore Pak Warjono. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, pendengar Pro 1 demikian, kita tadi sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Bapak Warjono. Antisipasi fenomena El Nino di Riau menjadi pembahasan yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang semoga kiranya informasi yang telah tadi kita simak ya, ini dapat menjadi bekal bagi kita semua agar lebih siap menghadapi perubahan cuaca dan tidak lengah terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun juga karhutlah. Jadi ada hal yang tentu perlu kita menjadikan terkait dengan perubahan cuaca ini ya, agar kita lebih waspada namun tidak panik, pendengar ya. Jadi kami berharap semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Hingga di sini pendengar, kebersamaan kita dalam dialog teraktif Kentongan Pro 1 RRI Pekanbaru yang akan kami hadirkan setiap satu kali dalam sepekan, setiap hari Selasa dapat Anda dengarkan, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Saya Suci Rasla pamit, selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Pukul 15:46 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan kini juga tiba saatnya kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan di sore ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda ya. Kali ini tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 30 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Ranai. Tim SAR Gabungan Natuna terus melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang saat ini belum berhasil ditemukan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
1: Tim SAR Gabungan Natuna masih melakukan pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang tenggelam akibat cuaca buruk. Pencarian difokuskan dengan menyisir sejumlah area yang diduga menjadi lokasi kemungkinan korban terdampar. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Budiman Selasa pagi mengatakan, dari tiga korban KM Ocean 3, dua diantaranya sudah berhasil ditemukan. Satu korban ditemukan dalam keadaan selamat, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Senin pagi. Budiman menyebut korban meninggal dunia ditemukan oleh nelayan di perairan Pian Padang dalam keadaan mengapung. Korban tersebut diketahui bernama Arif dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
2: Sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Pagi ini untuk tim SAR gabungan juga melaksanakan penyisiran di lokasi yang diduga di mana korban ada di daerah itu, Pak, di laut Pian Padang, Pak.
1: Sementara itu, Ketua Relawan Penjaga Laut Nusantara Rapala Bakamla RI Natuna Idris mengatakan, korban ditemukan oleh nelayan yang ikut melakukan pencarian di laut. Setelah ditemukan, korban langsung diserahkan kepada tim SAR untuk proses evakuasi. Menurut Idris, pencarian masih terus dilakukan terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan. Tim gabungan bersama masyarakat nelayan tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik perairan Natuna. Untuk memperluas pencarian, sejumlah kapal dan perahu nelayan turut membantu operasi SAR tersebut. Salah satu pompong nelayan dari Pulau Tiga yang dilaporkan masih ikut mencari korban pada Selasa pagi.
3: Kalau kita tengok badannya kan udah agak terkelupas, masih turun karena orang masih cari satu orang itu kan.
1: Operasi pencarian akan terus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim SAR juga menghimbau masyarakat nelayan yang menemukan tanda-tanda keberadaan korban agar segera melapor kepada petugas. Demikian Marjani melaporkan.
0: Mendengar Polsek Senapelan menangkap pelaku jamret yang beraksi di kawasan Senapelan, Kota Pekanbaru. Berikut kita dengarkan laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Seorang residivis berinisial DH kembali harus berurusan dengan polisi setelah ditangkap atas kasus penjamretan di wilayah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Ironisnya, pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara itu mengaku menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi online. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, Ibtu Dodi Vivino mengatakan, DH ditangkap di Jalan Kulim, Kecamatan Payuns Kaki. Aksi penjamretan yang dilakukan DH terjadi pada 16 Mei lalu di Jalan Kapur, Kecamatan Senapelan. Korban berinisial CT saat itu baru pulang berbelanja dari Pasar Sago bersama anaknya menggunakan sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari sisi kanan, kemudian langsung merampas tas yang disandang korban sebelum melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 8,6 juta rupiah.
5: Polsek Senapelan telah mengamankan satu orang laki-laki inisial DH, yang mana dari laporan yang kami terima, laki-laki tersebut ada melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban perempuan, yang mana saat korban perempuan tersebut melintas dengan menggunakan sepeda motor metik, lalu dibuntuti oleh pelaku, dan saat tiba di TKP, pelaku tersebut langsung merampas sebuah tas yang ada dalam penguasaan korban.
4: Di sisi lain, penangkapan pelaku disambut lega oleh warga sekitar yang selama ini mengaku resah dengan maraknya aksi kriminal jalanan di kawasan Senapelan. Risa mengatakan aksi penjamretan belakangan membuat masyarakat, terutama perempuan, merasa khawatir saat melintas di jalan sendirian.
6: Sebenarnya juga cukup shock ya, Kak, ya, dengan berita yang terima ada jamret di lingkungan sekitar kami, tapi juga bersyukur karena sudah ditangkap pelakunya. Ya, mungkin kami berharap walaupun mungkin pelakunya satu sudah ketangkap, tapi nggak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya, ya kan, Kak. Jadi kami berharap juga polisi mungkin mengadakan patroli lebih sering lagi di lingkungan sini juga atau lainnya supaya juga warga makin merasa aman tentunya, Kak.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Senaplan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan DH dalam tindak pidana lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengencer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
7: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
8: Kalau subsidi dah 3-4 hari tidak ada, itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3 hari tak ada.
9: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
8: So, kita belanja sendiri, kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas koperasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
7: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
10: Satu mingguan lah, 10 hari.
11: Info-info kan dapat, apa mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah, seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
10: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pak Ning.
11: Awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
10: Udah tahu, dah. Udah tahu. Kalau mengkali susah, minyak udah tahu.
11: Akhirnya disipul di seberang.
10: Seberang.
11: Oke, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
10: Enggak.
11: Tapi tahu ya?
10: Tahu. Tapi jalan dulu susah, Bang.
11: Tapi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
10: Tak nampak.
7: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Tanjung Pinang. Kehadiran fasilitas pendukung di tempat pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan laporan Febriansah.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui dukungan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bulang Linggi, Tanjung Uban yang disalurkan Bank BNI melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan dukungan tersebut menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bantuan tersebut sangat penting untuk memberikan kenyamanan di ruang pelayanan publik sehingga sangat bermanfaat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi layanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin, menambahkan bantuan CSR dari Bank BNI difokuskan untuk mendukung peningkatan sarana pelayanan publik di Pelabuhan Bulang Linggi. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang semakin baik. Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kualitas pelayanan di Pelabuhan Bulang Linggi terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih aman, nyaman, dan modern.
13: Di Pelabuhan Bulang Linggi, jadi agar berhati-hati, jangan berdesak-desakan, ikuti sesuai dengan antrian, karena keselamatan saudara-saudara semua ditunggu tentunya.
12: Bantuan CSR dari Bank BNI tersebut diserahkan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dengan nilai mencapai Rp200 juta. Fasilitas yang diberikan meliputi smart TV, kamera CCTV, mesin auto gate, kursi tunggu, serta charger station untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan pelabuhan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Persoalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam kini memiliki payung hukum yang lebih kuat. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
15: Soalan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum atau PSU di kawasan perumahan Kota Batam ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PSU perumahan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Panitia Khusus Ranperda PSU perumahan, Suryanto, mengatakan selama ini pemerintah Kota Batam masih mengandalkan peraturan wali kota dalam mengatur penyelenggaraan PSU. Kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pengawasan maupun penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan perubahan fungsi fasilitas umum di kawasan perumahan.
16: Pemerintah Kota Batam memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan daerah agar pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.
15: Menurut Suryanto, perda tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik Batam sebagai daerah yang memiliki kewenangan pertanahan bersama PP Batam. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menciptakan kawasan perumahan yang lebih tertata, sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Batam Mamsa Karamat mengatakan perda ini tidak hanya mengatur kewajiban pengembang menyediakan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.
17: Peraturan daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
15: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan PP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
18: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
19: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5. Tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
18: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
20: Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat kota di halaman kantor Wali Kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku inspektur upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya, pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
21: Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirnya yang saya banggakan, akhir kata, mari perbaharui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang mereka tidak akan bermakna tanpa diimbangi rekomendasi DM yang bermoral dan bermental baja.
20: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
22: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mulai dari workshop budaya literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
23: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam khususnya di bidang pembinaan melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam tingkat SD, SMP, rumah ibadah dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
22: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
24: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, iya bu aku gak suka baca buku. Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Yaitu tadi membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil. ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
22: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Rafi dan Agung Suci Tatio Akbar, mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Rafi dan Agung Suci Tantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Markos, mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Markos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
2: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiyu masih dalam proses, saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres KONI Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Agung. Ke Jawa Timur. Karena atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita itu juga kan. Nah, karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
1: Tidak hanya cabang olahraga senam, KONI Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khaira Januari ini melaporkan.
0: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
3: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di Kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke Kota Tanjung Pinang.
5: Karena dari kapal kan sudah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu. Jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang sudah sampai di hotel baru mabuk lagi.
3: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran Rohan Khan menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
4: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
3: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
6: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
8: Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Makodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persik Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota beristrikan Kolonel CAC Dr. Kandidat Fasdawina SS M.Hum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Ebitrium Akmil dengan kecabangan Infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
9: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan kasat. Seperti apa Anda melihat Makodim 0304 Agam?
11: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
8: Selain itu Danrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali asih kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam Danrem beserta rombongan mengikuti acara ramah tamah yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok sebagai bagian
7: dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini Dandrem 032 Wirabraja mengunjungi Yonif TP897 Singgalang di Lubuk Pasung. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Maheldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
12: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut saya, adalah karena

0: masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dan kurang berkawan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
3: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
4: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Setiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
5: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk

Ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Helmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Rekan, setelah kita simak informasi Warta Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini, kini kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
0: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
0: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
0: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are we going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja

0: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Di antaranya, DPRD Bengkalis ajak masyarakat bersabar hadapi kondisi keuangan. Warga suku asli syukuri pembangunan jembatan Merah Putih. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik, pendengar, kami awali berita pertama. DPRD Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat bersabar menghadapi kondisi keuangan daerah yang masih terpengaruh menurunnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani berikut ini.
1: Kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih mengalami tekanan akibat belum normalnya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Bengkalis, tetapi juga dialami oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP, serta sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang masih menunggu ketersediaan anggaran.
2: Sangat masyarakat ini lagi kita paling dalam jadi ya. Karena memang khususnya kan ya, di Pulau Bengkalis ini kan rata-rata itu pegawai ASN, P3K ataupun perjanjian apa kontrak dengan dinas masing-masing itu kan memang berharap dari APBD. Sedangkan APBD kita kan lagi tidak baik-baik saja, dana transfer kita turun. Kita tidak menyalahkan pusat, tapi memang inilah kondisi kita real sekarang ini. Jadi harapan yang bisa sabar.
1: Henry menyebut langkah efisiensi juga dilakukan di lingkungan DPRD Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas telah dikurangi sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. DPRD berharap penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat segera kembali normal agar kondisi keuangan daerah berangsur membaik dan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Program pemerintahan Prabowo yang menyasar daerah terpencil untuk jembatan merah putih oleh Polri sangat dirasakan warga dalam beraktivitas seperti di Dusun Sungai Raya Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Warga Dusun Sungai Raya Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan merah putih yang dilaksanakan Polda Riau. Jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah seorang warga suku asli setempat, Siti, mengatakan kehadiran jembatan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini harus menyeberangi anak sungai untuk beraktivitas. Menurutnya, pembangunan tersebut sangat membantu terutama bagi anak-anak yang setiap hari menuju sekolah.
4: Dari bapak, ibu sampai bapak meninggal, ibu meninggal, tak pernah dapat jalan macam ini, Pak. Berterima kasih sama Pak Polda, kami di sini, Pak. Suku asli, suka maju. Supaya lancar, bapak pun sehat semarin.
3: Ucapan serupa disampaikan warga lainnya, Leman. Mereka menilai jembatan permanen tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyeberangi anak sungai yang membelah Dusun Sungai Raya yang mayoritas dihuni warga suku asli.
5: Terima kasih atas bantuan Polda Pekanbaru membangunkan jembatan pesisir untuk Dusun Sungai Raya dan untuk anak sekolah dan untuk masyarakat untuk baik ke kebun ataupun untuk sehari-hari, karena kami mengharapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membangunkan jembatan nama sungai ini, Sungai Rumbi. Nah, itu ini jembatan memang suku asli pertama kali yang kita dulunya memang kecil, tapi sekarang sudah besar. Nah, itu kita banyak juga terima kasih atas bantuan Bapak Polda Riau Pekanbaru.
3: Dengan selesainya pembangunan jembatan merah putih, masyarakat berharap akses menuju sekolah, kebun, dan berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi menjadi lebih lancar. Warga juga berharap pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan tersebut berlanjut guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Kabupaten Bengkalis akan mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM ke BPH Migas dan Pertamina Patraniaga menyusul masih terjadinya kelangkaan BBM di Pulau Bengkalis. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU dan memperlancar aktivitas masyarakat. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani berikut ini.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak yang masih terjadi di Pulau Bengkalis menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan mengatakan, DPRD melalui Komisi 3 sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurut Hendrik, hasil koordinasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM.
2: Kemarin kami sama Komisi 3 konsultasi ke Perinda Provinsi, ke Dinas SDM Provinsi juga, dan minggu ini mudah-mudahan kami jadi ketemu ke BPH Migas. Kami sudah jadwalkan juga BPH Migas terkait dengan penyaluran BBM yang ada di Pulau Bengkalis. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini udah clear lah, Kak. Kami nanti juga minta penambahan kuota hariannya dilebihkan dulu untuk di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Pulau Bengkalis juga.
1: Sementara itu, kelangkaan BBM masih dirasakan oleh masyarakat, salah satunya diungkapkan Ibu Ima, warga Bengkalis yang mengaku sering tidak mendapatkan bensin meski telah mengantri selama berjam-jam.
3: Awak dah nunggu 3 jam, kadang nggak jumpa, kadang tidak. Kosonglah jadinya.
1: DPRD Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dapat menghasilkan solusi terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU berangsur berkurang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik, pendengar, berikut ini kami sampaikan berita terakhir. Dampak antrian kendaraan pelabuhan Roro bisa menimbulkan kesalahpahaman sehingga terjadi cekcok terhadap penumpang dan petugas. Untuk itu, Kepala UPT Roro Bengkalis himbau petugas lapangan dan pengguna jasa untuk bersama menjaga kondusivitas penyeberangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah menyebabkan antrian kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis meningkat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengoperasikan 4 unit kapal pada pagi hingga sore hari untuk melayani penyeberangan kendaraan roda 2, roda 4, hingga roda 6. Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis Hasan mengatakan pelayanan bagi kendaraan roda 2 menjadi prioritas. Menurutnya, seluruh kendaraan roda 2 diupayakan dapat diseberangkan setiap hari sehingga tidak ada yang tertinggal hingga jadwal penyeberangan terakhir.
5: Tidak sesuai dengan antrian lagi, cuma kendaraan roda 4 dengan roda 6 itu pun tidak sampai satu harian. Karena dia datang siang, besok paginya berusaha dengan keadaan muatan meludak macam inilah. Dan satu lagi, kalau khususnya untuk roda 2, kami usahakan satu hari itu habis. Kalau kendaraan roda 2, insya Allah tidak pernah tertinggal dalam penyeberangan ini. Untuk penumpang yang terlalu lama dalam antrian, kami pun mohon maaf juga dengan tidak bisanya terlayani penuh dengan keadaan memang muatan terlalu banyak meludak. Imbauan saya dengan penumpang atau pengguna jasa, ikut antrian dan tidak memancing emosi masing-masing petugas atau pengguna jasa. Dan satu lagi, tolong didengar arahan dari petugas lapangan.
4: Hasan menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan dengan memaksimalkan armada yang tersedia agar antrian tidak semakin panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga menghimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk tetap tertib, bersabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Masyarakat diminta tidak memprovokasi petugas di lapangan agar pelayanan penyeberangan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, laporan Muhammad Fiza tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis, edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hermida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
4: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf, tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Mau kencan?
4: Kencan nopo?
3: Lah terus mau kemana? Jalan-jalan gitu.
4: Mau nonton jaranan?
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
5: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina?
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan

Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan. Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Saya berada, kita sudah sampai di penghujung sua untuk edisi hari ini, tepatnya Selasa 30 Juni 2026. Berbeda informasikan untuk saat ini kita akan menyudahi kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami sejak awal hingga akhir kebersamaan kita sore hari ini. Dan teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya di Lintas Bengkalis Malam hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Reni Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Apa kata Presiden Joko
2: Widodo? Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kali ini marilah sama-sama kita menyampaikan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga senantiasa dengan ketiga nikmat ini kita senantiasa dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada kali ini adalah ujian adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cobaan akan datang kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata hidup diuji oleh Allah, para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang kaya tersebut bisa lebih berat daripada ujian yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata. Begitu pula dari ujian kehidupan, intinya setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun juga orangnya, entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sikap dia ketika menghadapi ujian tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Memang dunia ini adalah medan ujian bagi kita. Kehidupan ini ada medan perjuangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jika saja orang kafir tidak selamat dari ujian kehidupan, maka apatah lagi seorang yang beriman kepada Allah, maka pasti akan menghadapi ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ingatlah, besarnya ujian sekadar dengan tingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula kadar ujian yang akan ia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling soleh dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin keras pula ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seseorang hamba hingga meninggalkan sang hamba tersebut berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Apa yang menimpa Anda hari ini, sungguh itu pun telah menimpa orang-orang terdahulu, termasuk orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Sebut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahkan juga para ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata,
Cobaan zaman banyak tidak habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendatangimu silih berganti seperti sesekalinya hari raya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i memberikan beberapa tanda dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pertama adalah, yakinlah bahwa selain adapun Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan ada juga yang diuji dengan orang tua yang tidak mau taat. Ada yang diuji dengan pengkhianat sahabat. Sungguh terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka posisi Anda adalah sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa oleh musibah atau ujian yang beraneka ragam. Para pendengar RRI yang berbahagia. Kedua, kata Imam Asy-Syafi'i adalah, sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji seseorang terkecuali dengan ujian yang mampu dia hadapi oleh seorang hamba tersebut. Yang ketiga adalah, terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Yang keempat, bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggalkan atau meninggikan derajat seseorang? Selain Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari amalannya kepada orang-orang yang sabar, Allah juga memberikan ampunan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Lain pada itu, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim melainkan Allah telah menghapus dengan musibah itu akan dosa-dosanya, meskipun musibah tersebut adalah duri yang menusuk dirinya. Faktor yang kelima menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah bahwa bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat yang lebih tinggi. Anda tidak mampu untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazawnal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Faktor yang keenam adalah, ingatlah dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam salat, kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita baru merasakan ketinggian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa kita. Faktor yang ketujuh adalah, ingatlah dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasakan bahwa diri kita hebat dan selalu beruntung daripada orang lain. Maka jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpakannya sang hamba tersebut dengan musibah. Bahkan perkaranya justru sebaliknya yang terjadi pada diri manusia. Faktor yang kedelapan adalah,
berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, bisa jadi kondisi yang datang kemudian adalah lebih buruk dari apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitu juga kaum muslimin. Unsur yang ke-10 yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk kita ketahui bersama. Ingatlah bahwasanya hidup di dunia tidak ada istirahat total, kegembiraan total kecuali di akhirat kelak nantinya. Selama Anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Seorang awam bisa berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, ya jangan hidup di dunia. Mungkin benar juga apa kata mereka. Akhirnya banyaknya ujian yang menimpa orang-orang besar justru memperkuat rasa tawakal dan kerelaan mereka kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tampak kadar kekuatan iman seseorang, bukan hanya dalam rokaat-rokaat pendek saja. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata, pada saat manusia sama-sama sehat, mereka sejajar dalam iman. Namun tatkala bencana menimpa, tersingkaplah siapa yang benar-benar kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mimbar agama Islam ini disampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu, sifat kikir atau bakhil; yang kedua, perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah? Ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan."
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu, justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian. Dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba

memilikinya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya. 0 juta. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program BMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang keluar di Tanah Suci. Kita bisa bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, wakaf sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju base masing-masing. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
4: Allow me once again to extend our warmest.
1: Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rusia continue to prosper and my department.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
5: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
6: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
5: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
7: Bahasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut ulun tes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
6: Ya, itulah.
7: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
5: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah berdengar Radio Republik Indonesia Bersatu kali semua nacat saya berada. Kita akan kemenangkan suara mazam untuk pertanda masuknya sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya. Tepat pukul 19.36 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan awali.
2: Allahu

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan solat isya dengan berjamaah, maka dia seakan-akan telah mendirikan solat separuh malam. Diriwayatkan oleh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa di dalam Al-Qur'an begitu terbentang ayat-ayat yang mendorong kita untuk melakukan pengamatan, penelitian, penelaahan terhadap segala yang tampak di alam, baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya. Ketika Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat?" Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan? Bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi? Dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya? Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli Libya untuk bisa mempraktikkan apa yang di

Syaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilai ibli kaifa khuliqat? Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena satu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera. Begitu diberikan, dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain, dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini, karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus ingin mengambil semuanya, monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki dua kaki, dua tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki satu bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam satu bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya. Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. Dua kaki, dua tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki empat kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya. Ya, jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian hidup dengan mendahulukan lututnya, maka selisih itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisih unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita di Indonesia, semua bentangan ayat tadi sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di khatulistiwa yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis sehingga banyak pertumbuhan mudah didapati termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian. Selain tentunya di antara yang paling enak ada di Indonesia. Jadi, mari kita budayakan riset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, makmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, ialah teladan kita semua.

manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Halo? Hai Lin, tumben nelpon pagi-pagi.
0: Ih, kamu ini kebiasaan. Keseringan lama angkat teleponnya.
1: Maaf, maaf, tadi aku baru selesai mandi. Ada apa? Mau traktir makan ya? Atau mau ngajak ke mall?
0: Iya, kalau kamu gak sibuk, ikut aku yuk, kita ke mall yang baru buka itu loh. Aku mau cari baju dan perlengkapan dapur.
1: Oke, siapa takut?
0: Siap-siap ya, 10 menit lagi aku jalan.

0: Ah, dasar Siska. Angkat telepon lama banget. Buka pintunya juga lama. Gimana kalau aku telepon dia lagi aja ya?
1: Ah, ini dia orangnya. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nongol.
2: Iya, sorry ya Lin. Tadi aku baru selesai beres-beres rumah. Maklum gak ada pembantu. Apa-apa tuh dikerjain sendiri. Gak kayak kamu. Kalau mau hangout tinggal capcus. Kerjaan di rumah semua udah beres, dihandle sama asisten rumah tangga. Semua udah tersedia. Tinggal perintah dan tunjuk sana-sini aja.
1: Ah, kamu ini bisa aja. Ayo cepetan kita berangkat. Ntar keburu siang lagi.

0: Aduh, makin tajir aja nih si Linda. Perhiasannya kayaknya model terbaru semua. Tasnya, sepatunya, kayaknya semuanya mahal.
1: Kenapa sis? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh pada diriku?
0: Enggak. Cuma mikirin nasib aku aja, Lin. Dari dulu kok begini-begini aja.
1: Begini-begini aja gimana?
0: Ya, kamu tahu kan gimana kehidupan aku sama Mas Agung. Memprihatinkan. Apalagi kalau dilihat kebutuhan sekarang ini. Apa-apa serba mahal. Pekerjaan pun sulit. Nih, untuk bulan kemarin aja, tidak ada yang memakai jasa suamiku. Maklumlah kan jasa pengiriman barang tempat suamiku bekerja sedang sepi pengiriman. Ini akhirnya membuat perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Untung aja gak di PHK. Ya, yang penting anak-anak masih bisa makan, aku udah syukur. Itu pun masih juga dapat bantuan dari kamu.
1: Ah, sudahlah sis. Masalah itu jangan dibahas lagi. Gak baik.
0: Tapi memang begitu kok kenyataannya. Dan gak nyangka sebelumnya kalau kehidupan aku bakal kayak gini sis. Kita kan sudah berteman akrab ya dari kecil. Dari masih SMP, SMA. Terus kita pilih perguruan tinggi yang sama demi persahabatan kita. Dan sekarang pun sudah berumah tangga, persahabatan kita masih awet. Sampai-sampai suami dan anak-anak kita juga berteman ya.
1: Iya ya sis, kamu benar. Bahkan hubungan kita bukan sekedar teman akrab, tapi malah seperti saudara.
0: Gimana dengan Mas Mulin? Masih sibuk gak sih bolak-balik ke Pulau Batam?
1: Ya gitulah sih, sore ini katanya sih mau pulang. Mas Slamet dapat cuti 1 minggu. Makanya aku mau cari baju baru buat nyambut kedatangan Mas Slamet. Sekalian masakin yang enak kesukaannya.

0: apa?
1: Kalau dilihat-lihat nih mas, kehidupan Linda itu makin tajir aja loh mas.
0: Ya, kamu pernah seperti itu?
1: Enggak, maksudnya perhiasannya itu loh, model-model terbaru, tas sama bajunya juga, semuanya bermerek. Sepertinya sih hadiah dari suaminya yang bekerja di Batam. Terus ya, kalau kemana-mana pakai mobil, gak kepanasan, gak kehujanan. Lagi pula apa-apa dilayani sama asisten rumah tangga. Mana shopping terus.
0: Sis, jadi kamu mau apa? Mau seperti Linda begitu? Bagaimana bisa kita mengikuti gaya hidup seperti Linda? Aku ini kan hanya seorang kurir, Liz, dengan penghasilan yang gak seberapa.
1: Ya bukan begitu maksudku, mas.
0: Jadi maksudmu?
1: Ya mbok ya, kamu itu cari kerjaan lain yang bisa nambah pemasukan kita.
0: Jadi?
1: Ya jangan ngandalkan jadi kurir aja. Kamu itu kurang getol dan gak serius, mas. Coba kamu kembali bekerja lagi dengan Pak Samsul. Usaha simpan pinjam yang kemarin.
0: Bukan tidak getol, sis. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tidak, sis. Aku tidak mau lagi bekerja di sana sebagai debt collector dari usaha rentenir. Aku ingin menafkahi keluargaku, keluarga kita dengan cara yang halal. Seharusnya kamu mendukung aku, sis. Bukan malah memojokkan aku.
1: Ah, sudahlah, mas. Kamu memang gak becus cari uang.
0: Apa? Sis, kalau kamu gak bisa menerima aku seperti ini, seperti apa adanya sekarang, ya silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa memenuhi semua ambisi dan keinginanmu itu. Silahkan.
1: Kalau kayak gini, bagaimana kalau aku pinjam uang saja ya dengan Linda? Pasti dia mau minjemin aku uang. Tapi aku harus punya alasan supaya dia meminjamkannya. Lumayan, Linda kan baru dapat transferan dari suaminya. Bilang aja kalau anakku butuh biaya untuk keperluan praktikum di sekolahnya. Linda pasti setuju dan mau memberi pinjaman. Apalagi kan dia sayang sama Dinda.

0: Hello. Oh, hi sis. Ada apa?
1: Kangen ya? Baru aja kemarin ketemu.
0: Iyalah, kangen banget.
1: Iya, iya. Aku yakin kamu gak kangen.
0: Pasti ada sesuatu yang penting.
1: Mau curhat?
0: Masalah dengan Mas Agung lagi ya?
1: Mau curhat sih iya, tapi bukan tentang Mas Agung sih.
0: Terus tentang siapa?
1: Tentang anakku, Dinda, Lin.
0: Dinda? Memang ada apa dengan Dinda, sis?
1: Ini, Lin, Dinda itu kemarin merengek-merengek sama aku. Kalau syarat untuk kelulusan salah satu mata kuliahnya harus ikut praktikum.
0: Terus?
1: Nah iya, syarat mengikuti praktikum itu harus menyiapkan bahan-bahan dengan biaya yang gak sedikit, Lin. Pastilah, kamu kan tahu aku tuh tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi Dinda itu membutuhkan uangnya besok. Emang simsalabim gitu uangnya bisa langsung datang.
0: Emang butuh berapa?
1: 10 juta sih, Lin.
0: 10 juta? Untuk praktikum?
1: Kamu gak percaya ya sama aku, Lin?
0: Bukan gak percaya, sis. Baiklah. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya.
1: Makasih ya, Lin. Nanti kalau Mas Agung udah gajian, akan ku cicil. Sekali lagi makasih ya, Lin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Uang 10 juta ini bagusnya. Aku beliin apa ya? Coba aku beliin baju baru, perhiasan, tas dan juga sepatu baru. Biar nyaho tuh ibu di kompleks ini. Mereka jangan taunya menghina aku aja. Mereka tidak boleh memandang aku sebelah mata.

0: Sis, dari mana? Kok malam-malam seperti ini baru pulang?
1: Ya, aku pulang malam kan karena sibuk cari uang, Mas.
0: Cari uang katamu? Cari uang apa, Sis? Hah? Apa yang kamu lakukan? Paling-paling misalnya cuma senang-senang dan foya-foya dengan teman-temanmu itu kan? Sampai malam begini baru pulang.
1: Kamu jangan meremehkan aku ya, Mas. Gini-gini, aku ini sarjana. Mantan
0: sarjana,
1: karyawan swasta lagi.
0: Sarjana?
1: Aku itu sudah lebih dulu bekerja sebelum kita menikah. Dan aku juga sudah pegang uang sendiri. Hah, sudah menikah sama kamu aja nasib aku kayak gini.
0: Sis, apa kamu bilang? Hah, dasar istri tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu bersyukur, Sis. Aku bekerja mencari uang halal untuk keluarga kita. Dan kamu seharusnya bisa berhemat. Kita harus hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, Sis. Jika aku mau, mungkin bisa saja aku bekerja kembali dengan Pak Samsul. Dapat uang yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah. Tapi apalah artinya, Sis, kalau uang yang aku hasilkan itu tidak halal, Sis.
1: Ah, pandai bicara aja kamu, Mas. Selama 15 tahun aku menikah dengan kamu, fasilitas dan kemewahan apa sih yang sudah kamu berikan untuk aku, Mas?
0: Itulah kamu tidak pernah bersyukur, Sis.
1: Coba lihat si Linda itu, punya suami yang pintar cari uang. Apa aja yang ia mau bisa dengan mudah dia dapatkan. Sementara aku, hingga menunggu berapa lama lagi, Mas? Setiap hari aku hanya melihat ibu-ibu di kampung sini menggunakan perhiasan.
0: Kamu memang
1: baju,
0: begitu, Sis.
1: Tas sama sepatu yang bagus-bagus.
0: Dari dulu selalu saja membanding-bandingkan.
1: Aku, Mas, dari dulu pakai tas dan sepatu tidak ganti-ganti. Ini aja. Aku tuh pengen, Mas, punya semua itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka itu minder, Mas, main sama teman-temannya. Teman-temannya itu sekolah, Mas, dengan kendaraan yang bagus. Sementara Dinda, ke sekolah itu dengan kendaraan butut kamu itu. Selalu saja kamu doktrin untuk hidup bersahaja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Tapi kan nyatanya
1: hulu, nanti biar mati aja sekalian.
0: Anak-anak kita tidak juga pernah menuntut. Mereka tahu. Jadi ini, Sis, untuk memenuhi itu semua, kamu rela pinjam uang sana-sini untuk memenuhi hasrat dan ambisimu itu. Pulang malam untuk menghindar dari orang-orang yang ingin menagih hutang begitu.
1: Sudah, Mas. Aku sudah tidak tahu lagi, Mas, harus bagaimana.
0: Inilah akibatnya, Sis. Besar pasak daripada tiang. Pantas saja kemarin Uci dan Emi datang ke sini mencarimu. Waktu itu ia tidak percaya. Tapi sekarang, setelah mendengar dari Dinda, baru aku percaya, Sis. Rupa-rupanya kau memang selalu membuat aku resah. Ternyata selama ini kamu diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku ingatkan sama kamu ya, Sis. Aku tidak mau lagi menanggung semua ini. Kau tanggunglah sendiri akibat perbuatanmu itu. Sudah berapa kali aku ingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, Sis. Kenapa malah diulang lagi? Bahkan makin parah.

0: aku janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Bantu aku melunasinya ya. Dan aku rela mas mencicil hutang teman-temanku. Izinkan aku kembali bekerja ya mas.
1: Oh, baiklah. Kamu aku maafkan. Kamu aku izinkan untuk bekerja kembali. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatanmu itu sis. Ingat, anak-anak kita sudah besar dan butuh banyak biaya. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan buruk itu, mau jadi apa rumah tangga kita sis? Untung saja mereka tidak melaporkanmu kepada yang berwajib sis.
0: Iya mas, tentu lain kali nanti aku akan lebih berhati-hati mas.

0: 3 bulan sudah aku bekerja membantu Linda di rumahnya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul ini akan aku gunakan untuk mencicil pinjamanku kepada teman-temanku.
1: Hey, kok melamun aja dari tadi?
0: Kamu, Lin. Iya nih, aku berencana mencicil pinjamanku kepadamu dan juga pinjaman aku sama Uci, Emmy, dan juga teman-teman lainnya.
1: Soal pinjamanmu kepadaku, jangan kamu pikirkan. Yang penting dahulukan teman-teman yang lain dulu.
0: Terima kasih, Alin. Kamu memang sahabat baikku.
2: Ya ampun, Wendy gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hermida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: dari mana aja sih? Kok baru pulang jam segini?
1: Ayah, ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astuli ragam leman, tanggung tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Ma?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Kita Saleh,
1: ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini Saleh.
1: Iya Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah Saleh, bukan salah Emak lah.
1: Lah Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, mau. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Upaya tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah, kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tarik kancet lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari, tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo. Nah,

Bagaimana masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya. Pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Kita melangkah ke program selanjutnya, peringat. Kita hadirkan program Ruang Rindu untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Baik, kita awali perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu. Sebuah tembang manis dari Rory Marantika dengan judul lagu Biarlah Bulan Bicara.

Inilah Mulan bicara sendiri mengawali kita dalam program Rindu untuk malam hari ini. Berteman dengan bersama saya Syahri Zain Usman, pendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Kita akan hadirkan lagu-lagu lawas untuk Anda. Namun juga kita mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp kami di 0823 8834742, yang ingin request lagu lawas kesayangannya langsung saja dikirimkan WhatsAppnya. Insya Allah akan saya coba bacakan nantinya.

Kita coba bacakan WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari Mbak Yati, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request lagu dari Seberkas Cahaya Sinar Niki Ardila. Kirim salam buat Cinta, semoga dalam lindungan Allah SWT selalu rezekinya berkah melimpah, dan buat keluarga, sahabat, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.

Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Alamon, lagu Sepanjang Jalan Ketangan untuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat pemirsa RRI dan penyiar, semoga sehat dan sukses selalu. Amin.

adalah berdiri sepanjang jalan kemenangan ketika dia baru saja kita dengan bersama persatu RRI Bengkalis dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama kita dan hadirkan lagu-lagu lawas untuk menemani istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Baik, saya coba-coba akan bacakan kembali WhatsApp yang telah masuk di malam hari ini. Ada siapa lagi ini ya? Baik. Salam kembali Kak, putarkan lagu dari Niki Ardila, judulnya Bayang-Bayang Hitam. Terima kasih dari Zulkifli. Ya, sepertinya Niki Ardila sudah enggak bisa lagi ya. Baru saja kita dengarkan lagu dari Siti. Nikah dulu maksudnya. Kemudian dari Assalamualaikum Kak Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nana di Mundang, request lagu Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dore, spesial untuk suami, semoga dilimpahkan rezeki, amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dengan Liza di Bukit Batu, request lagu dari Panci Pondang. Oke, ditunggu lagunya.

Bebel Yoro masih bersama Radio Republik Indonesia Persatu Bengkalis. Kita melangkah ke program selanjutnya, Bebel. Lagu-lagu Melayu akan kami hadirkan di Ruang Negara Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: olahraga hari ini?
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: yang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana nih kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihasara tedu.
6: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

المتكبر المتكبر

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz menyelenggarakan siaran hari ini Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap berdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Oke.
0: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka siapa yang sedang dalam perjalanan atau dia sakit, hendaklah ia berbuka. Dan wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, atau wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Dan hendaklah kamu cukupi bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal inspirasi. RRI.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tadi.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: kan dak di jero rumah, di latang, di jabo rumah juga
1: serta meningkatkan penggunaan gaya energi baru terbarukan. Ini salah satu dari proyek pemerintah B50 yang kita ketahui bersama mulai berlaku pada hari ini. Baik, ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
2: Pekanbaru pagi ini cerah.
1: Cerah cuaca ya?
2: Iya, tapi ya biasalah kalau Pekanbaru
1: panas. Mudah-mudahan masih aman lah, Pak Atong ya. Belum banyak karhut lah di daerah Riau begitu ya, Pak Atong.
2: Kalau berharap seperti itu kayaknya harapan hampa.
1: Agak sulit begitu ya.
2: Iya, karena Rio ini kan tanahnya tanah gambut kan.
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
2: Kalau jangankan apa, kadang terjadi gesekan antar gambut dengan gambut.
1: Iya, bisa menimbulkan titik api begitu, betul, Pak Tong.
2: Iya.
1: Baik, Pak Tong, mau komentar yang mana?
2: Yang euforia Piala Dunia.
1: Oh, silakan.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Jadi kalau Pak Tong lebih menyoroti kan banyak pundit-pundit kita mengkritik naturalisasi kan gitu. Jadi di tolong diperhatikan di Piala Dunia itu seluruh pemain 1248 orang pemain itu 292 itu naturalisasi.
1: Ya betul, angka itu betul, Pak, betul.
2: Nomor satu terbanyak itu Maroko. Maroko kemarin melawan Belanda itu tidak ada satu orang pun yang lahir di Maroko. Wajib di garis bawahi. Jadi tolong kita kepada pundit, nah, naturalisasi itu dengan syarat asal diaspora, asal dia terlahir ya ada garis keturunannya Indonesia. Sudah lah, sudahi. Ini asli Indonesia, ini keturunan, jangan ya. Siapa yang mau membela negara kita? Jangan itu yang diurus, itu sudah konyol dan itu bodoh. Kita kalau mau jadi orang pengkritik, tolong kritik itu yang membangun, jangan yang membunuh. Dan kepada yang mendengar, banyak terdengar juga yang dihitungnya banyak penduduk Indonesia. Dari 350 juta enggak ada satupun yang jadi pemain. Contoh Cina dengan India. Cina, India 1 miliar lebih pemainnya. Enggak ada tuh pemain sepak bolanya jadi orang India. Kita harus cerdas. Jadi orang Indonesia tuh harus cerdas, jangan jadi orang bodoh dan konyol. Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Atong ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
3: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
3: Ya, Makassar cerah, Pak.
1: Cerah cuaca ya, panas ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Wibi?
3: Itu tadi saya dengar B50 ya.
1: Iya, betul Pak. Per hari ini Pak.
3: Ya, ini begini Bang. Ini kan menyangkut BBM ya.
1: Iya.
3: Ini di Makassar Bang sudah mulai ada kesulitan.
1: Oh, begitu.
3: Terutama pertalite dan solar.
1: Iya, yang subsidi ya, Pak Wibi ya.
3: Iya. Iya, kalau pertama sih saya lihat lancar ya.
1: Iya.
3: Ini solar ini kendaraan truk sampai antri panjang kadang-kadang menimbulkan kemacetan.
1: Okay.
3: Sedangkan pertalite itu kadang-kadang kosong di SPBU. Tapi anehnya di luar kok banyak itu botolnya kok
1: juga
3: banyak ya. Entah di SPBU kosong.
1: Baik, terima kasih Pak Bibi ya. Coba nanti kita cek ya, karena ini memang laporannya dari berbagai daerah, termasuk reporter kami yang memantau di berbagai daerah. Ada antrian di sejumlah SPBU untuk membeli Pertalite dan juga solar subsidi ya. Nanti kita coba update informasinya. Ada Pak, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Indra. Iya. Bagaimana Cirebon Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Panas hujan?
4: Ya.
1: Panas atau hujan?
4: Terang.
1: Oh terang, cuaca cerah ya pagi ini ya.
4: Iya, secerah suara Bung Zaini. Bung Zaini, ini dengan adanya sepak bola ini ya itu hati terhibur, minimal hati terhibur. Iya, kalau galau kemudian menghadapi lapangan atau mendengarkan lagu, galaunya hilang. Apalagi kalau disuguhkan secara ini ya Bung Zen ya. Waduh, itu merupakan hiburan buat masyarakat. Kemudian ini juga menambah keyakinan dengan sulitnya memprediksi kemudian perubahan aturan, yeah. Tapi tetap yakin bahwa yang terbaiklah yang akan jadi juara.
1: Jadi juara.
4: Iya, terbaik itu tidak hanya lahir aja,
1: yeah.
4: Lahir batin segalanya dipersiapkan.
1: Yeah.
4: Kita juga kan tidak bisa menjangkau seluruhnya.
1: Tapi ngomong-ngomong, jagoan ibu siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini?
4: Kalau ibu-ibu selalu melihat personnya Bung Zeni, ibu tetap mengagumi Messi, Ronaldo dan kiper
1: yang
4: itu, iya.
1: Yeah.
4: Pokoknya orang tua mengagumi yang tua-tua. Kemudian mengenai ini apa? Energi
1: ya, B50 ya.
4: Iya, yeah. itu kan surveinya sudah, penelitiannya
1: udah lama Bu,
4: bertahun-tahun, yeah. Dan memakan biaya yang besar,
1: yeah.
4: Kalau sampai saat ini masih juga ada perhitungan nanti APBN malah lebih besar,
1: yeah.
4: Mengeluarkan subsidi, ya itu perlu dipikirkan lagi,
1: yeah.
4: Iya, jadi mudah-mudahan kebijakan yang diambil itu yang membuat masyarakat lebih baik, nah, paling tidak juga, yeah. tidak membuat antrian yang demikian, memang itu, yeah. terjadi sehari-hari, iya,
1: yeah.
4: Dan ibu juga baru pulang dari Solo tadi malam. Malam-malam juga, iya, itu mudah-mudahan
1: baik, Bu Indra.
4: Indonesia makin maju.
1: Amin.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah biodiesel yang dipakai sekarang ini bukan istilah baru ya, karena pemerintah sebenarnya sudah lama merintis B50. Kalau kita ingat itu mulai dari B20, artinya 20% biodiesel, kemudian meningkat menjadi B30, 30%, ada B35, 35%, B40, 40%, dan sekarang per 1 Juli adalah B50. Artinya ada campuran biodieselnya, yang bahan bakar campuran ini dengan CPO, itu 50% ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi Pak.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, waalaikumsalam Pak Leman. Tanggamus Lampung, iya. Bagaimana kabarnya?
5: Lampung,
1: pagi ini?
5: Panas pagi.
1: Panas ya pagi ini ya.
5: Baik. Sudah lama tidak hujan Bang Zain.
1: Oh begitu.
5: Tunggu hujannya gitu Bang Zain.
1: Mudah-mudahan ada hujan sedikit lah biar adem ya Pak Leman.
5: Oke Bang Zain. Oke, ini tadi yang dikatakan Bang Zain ini bola tadi ya pagi ini.
1: Iya betul.
5: Meksiko lawan apa tadi itu?
1: Ekuador Pak.
5: Jam 8 ya?
1: Jam 8, ini. Ya nanti kita siarkan juga Pak pertandingannya.
5: Megang Meksiko aja.
1: Oh Meksiko, kenapa pegang Meksiko?
5: Iya, ya, kayaknya pertandingan ini sebetulnya sih kayaknya ya gimana nanti lah Bang Jaini.
1: Ya.
5: Yang namanya kan bola Bang Jaini. Kita
1: ya.
5: Tidak pasti siapa yang akan.
1: Meskipun Meksiko dijagokan begitu ya, belum tentu menang juga begitu ya. 2-0
5: Bang Jaini.
1: Aduh gitu, 2-0 ya.
5: Iya Bang Jaini, selalu satu habis Bang Jaini.
1: Iya.
5: Oh ya, tadi B50
1: ya.
5: Masalah BBM tadi ya.
1: Iya, betul Pak.
5: Itu harganya berapa teman saya ini kalau boleh tahu tuh?
1: Kita jadi, belum cek nih, nanti coba kita sampaikan ya Pak, harganya berapa per liternya ya, B50 ya.
5: Oh gitu, yeah. Ya mudah kita tunggu saja teman ini.
1: Yeah.
5: Oke, selamat tugas sama-sama
1: teman ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak Leman, waalaikumsalam. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam.
6: Terima kasih ya Bung Zaini ya.
1: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
6: Toli-Toli cerah, beberapa hari cerah, panas ya.
1: Oh, begitu.
6: Ya, kalaupun ada hujan itu mataharinya masih ada, tapi hujannya juga turun ya.
1: Oh, iya.
6: Itu.
1: Mau komentar yang mana Mbak Yanti?
6: Itu ya, energi B50 itu ya,
1: okay.
6: Semoga efektivitasnya bisa terasa ya,
1: yeah.
6: Dan manfaatnya juga bisa terasa ya,
1: yeah.
6: Lebih bermanfaat mungkin ya untuk penggunaannya. Terus apa ya, tentang ini ya, mau menyatakan juga Bayangkara ke 80 tahun, yeah. Ya, semoga Polri tetap jaya, tetap bisa mengayomi masyarakat ya, itu, yeah. Aja Bung Feini. selamat ini. Pokoknya kita menanti terus nih Piala Dunia. Kayaknya ini akan bersaing berat nih Argentina sama Prancis.
1: Prancis ya. Ya. Perebutan sepatu emas Mbappe dan Messi kelihatannya persaingan juga.
6: Benar, ya itu benar aduh. Pokoknya kita benar kata Ibu Indra ya, menghilangkan galau itu jadi hiburan. Ibu Indra baik, jangan galau-galau terus Ibu Indra.
1: Iya.
6: Semangat. Oke, untuk semuanya
1: terima kasih banyak, Mbak Yati.
6: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini karena tadi Mbak Yanti menyinggung soal Hari Bayangkara. Jadi memang ya Hari Bayangkara diperingati setiap 1 Juli. Ini merupakan momentum untuk meninjau perjalanan dan juga perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Memang masih ada sejumlah isu yang mengemuka di tengah Hari Bayangkara hari ini, seperti soal transformasi pelayanan publik oleh Polri, kemudian profesionalisme dan juga transparansi. Ada juga soal penegakan hukum yang diharapkan lebih adaptif dan juga kemitraan dengan masyarakat agar lebih diperkuat. Nah ini 80 tahun ya Bayangkara Polri, jadi 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini tema untuk Hari Bayangkara 2026. Berikutnya ada Pak Yanto. Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
7: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Cerah ini hari ini.
1: Cerah cuaca begini ya. Oke. Mau komentar yang mana?
7: Jagoanku udah angkat koper
1: Bang. Siapa jagoannya?
7: Ya saudara tua kita yang aku
1: jadi. Oh Jepang itu,
7: nah, pemimpin, pelindung dan cahaya Asia. Ya, aduh. Tapi penontonnya bersih-bersih dia kalau habis
1: anu. Iya. Sudah tradisi itu, Pak Yanto.
7: Iya, itu patut dicontoh, Bang. Tapi saya anu komentar Bayangkara, Bang, boleh ya?
1: Ya, boleh silakan, Pak Yanto.
7: Oh iya, terima kasih, Bang ya. Jadi, terima kasih untuk Polri ya yang sudah mendukung program Aset Kita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran ya. Makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan, yang satu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang satu untuk swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian dan macam. Saya sebagai masyarakat ya Bang, saya itu pengen polisi kita tuh hebat, unggul, humanis
1: dan profesional begitu
7: tegas,
1: ya.
7: Iya, tetap tegas dan berwibawa, profesional dan juga modern ya. Jangan jadi backing, jangan korupsi. Kita ini ya itu kan selalu ditekankan Presiden Prabowo kan membangnya korupsi itu. Begitu juga dengan pasal 33 itu sering beliau selalu ucapkan itu. Kekayaan alam kita jangan dicuri oleh pihak kita sendiri atau dari luar. Dijaga itu. Kekayaan kita harus untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi harus dijaga baik-baik. Dan itu harapan saya. Polri juga harus netral, independen, berintegritas dan kredibel. Bagaimana dengan reformasi Polri, bagaimana dengan undang-undang Polri, no viral no justice, no
1: viral masih no banyak PR-nya Pak Yanto. Polri banyak ini
7: PR. Polri juga jangan anti kritik.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan pagi Pak. Pak Soan. Ya terputus dengan Pak Soan ya. Baik kita ke Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi.
8: Pagi
1: Pak Upi, bagaimana Bone kabarnya pagi ini Pak?
8: Alhamdulillah cerah.
1: Cerah cuaca ya di Bone ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi?
8: Yang komentar tentang anu yang tentang pertandingan sepak bola.
1: Oh sepak bola, silakan komentarnya.
8: Ya bukan saya wartawan ya, semua wartawan
1: Pak sini. Ecuador, Meksiko nanti ya.
8: Untuk besok yang main itu tanggal 2 besok.
1: Pak, besok coba nanti kita cek dulu ya Pak ya, yang disiarkan RRI yang mana saja ya Pak ya. Tapi untuk nanti jam 8 ada Ekuador dengan Meksiko Pak.
8: Ya. Saya tanyakan ini Pak, ya semua komentar tentang ini B50 ini.
1: Ya silakan.
8: Apa salahnya kalau pemerintah katanya saya sendiri ya punya pendapat pribadi ya. Apa salahnya sih kalau pemerintah nggak usah menggunakan CPO untuk campuran B50 ini.
1: Baik
8: kita menggunakan saja minyak jelanta untuk hasilnya limbah ya, untuk
1: minyak
8: jelanta yang selama ini menjadi sampah bagi kita ya, polusi bagi kita. Jadi kalau
1: lebih diolah menjadi bahan bakar begitu ya minyak jelanta.
8: Menjadi campuran B50 ini. Jangan terlalu fokus menggunakan CPO. Lebih baik kita gunakan untuk industri

0: Aman
1: ya, baik. Mau komentar kemana Pak Dasrun?
0: Komentar saya seperti ini, Bu ya. Ini sepak bola, kan mengenai sepak bola
1: ya.
0: Malam itu penonton-penonton tiap rumah banyak
1: ya.
0: Tapi nanti selesai sepak bola sudah mungkin kan ada akhirnya ya. Nanti itu sangat hati-hati sekali, soalnya apa, kegiatan ronda harus di sekuat mungkin ya. Biasanya itu nanti selesai itu sepinya luar biasa
1: ya.
0: Bung Jenny, jadi
1: keamanan tetap diperhatikan itu. Begitu ya,
0: iya harus ya. Diperhatikan terus itu yang mengenai BBM itu
1: ya,
0: ya sudah biasa lah. Kalau ada kepositifan muncul mungkin ya tidak lepas dari negatif.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak pada seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Waduh, temanku. Saya panggil dua kali. Tidak terdengar suaranya. Oh begitu.
2: Terlempar gara-gara Jerman kalah. Pak Dasrun itu kelihatannya pemain bola Amerika Serikat ya. Ada di gelandang nama Dasrun itu.
1: Oh iya.
2: Coba perhatikan itu.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, jagoan saya menang tadi pagi.
1: Iya.
2: Prancis. Itu jagoan saya yang luar biasa itu
1: ya.
2: Bagaimanapun juga, tapi biar saya yang bodoh seperti ini, saya tidak mau membahas seperti Pak Atong ya, kita-kita orang Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak terlalu bodoh lah ya. Jadi gitu. Tapi yang jelas kita menjagokan Prancis ini bukan semata-mata, atau menjagokan bola itu bukan karena ketidaktahuan kita. Kita tahu. Tapi bukan berarti kita menjiplak apa yang dikatakan oleh orang lain gitu ya. Nah itu, kita mengharapkan nanti juga pertandingan yang akan datang ini, mari kita sama-sama kita nikmatilah permainan-permainan ini kan gitu.
1: Ya.
2: Terus yang kedua, saya tentang biodiesel itu, Pak Jaini. Ya memang penelitian sudah lama sekali ya.
1: Dari B20 juga, waktu itu Pak, sekarang B50 ya.
2: Tapi kita harus waspada juga terhadap kadar air yang mengandung di sawit itu berapa. Kalau 50-50 itu, kira-kira nosel-nosel daripada mesin-mesin itu apakah nah itu kan cuci mesin tangki berapa bulan sekali dibersihkan. Ini juga permasalahan juga harus disampaikan.
1: Itu salah satu isunya Pak, memang soal mesin bagaimana adaptasinya dengan B50 begitu.
2: Secara terbuka disampaikan itu kan gitu. Nah, kita mengharapkan para peneliti-peneliti akan datang lagi nanti Pak Jaini ini. Mudah-mudahan musuh petani itu kan apa nama ilalang ya? Musuh petani. Bisa enggak kira-kira para peneliti itu kalau nanam padi muncul ilalang, kalau nanam ilalang muncul padi gitu loh, gimana bisa kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Yang itu kita minta pencerahan tentang biodiesel 50 itu karena kadar airnya tinggi sekali itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Soan pagi. Nah, baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dulu ya, di mana Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor sejak pagi ini. Pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob Cikeas. Berikut informasi selengkapnya, Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya pendengar, saat ini saya berada di kawasan Satlat Brimob Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam pantauan kami, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus mendukung kelancaran rangkaian puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dipusatkan di kawasan ini. Pantauan kami hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terpantau ramai namun tetap bergerak. Petugas Satlantas Polres Bogor telah bersiaga di sejumlah titik persimpangan untuk mengarahkan kendaraan menuju jalur alternatif, sementara area sekitar lokasi upacara juga mulai dipadati peserta dan tamu undangan yang memasuki kawasan secara bertahap. Pendengar, pengalihan arus kendaraan diberlakukan di simpang multifungsi Cikeas Gunung Putri hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kendaraan dari arah Bojongnangka menuju Nagrat dialihkan melalui jalan pilar menuju jalan Led dan Nasir. Sebaliknya, kendaraan dari arah Nagrat menuju Bojongnangka diarahkan melewati jalan Led dan Nasir, kemudian keluar melalui jalan pilar. pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, memperhatikan rambu-rambu sementara serta

0: menyesuaikan waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Sementara itu, di dalam kawasan Satlat Brimob Cikeas, rangkaian praupacara telah berlangsung sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, diawali pemutaran video Hari Bhayangkara, dilanjutkan pembukaan acara dan hiburan dari Progo Band Polda DIY. Memasuki fase pembukaan upacara, pasukan dijadwalkan mulai memasuki lapangan sekitar pukul 07.24 waktu Indonesia Barat sebelum upacara resmi dimulai pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Pada rangkaian utama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI. Setelah upacara, agenda akan dilanjutkan dengan amanat presiden, penganugerahan tanda kehormatan serta peragaan kemampuan Polri yang mengangkat tema Polri untuk masyarakat guna mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari kawasan Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, masih ada waktu yang untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan ya bagaimana jalannya peringatan ke-80 Bhayangkara Polri yang berlangsung pada hari ini di Cikeas. Temanya adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jadi tema ini menegaskan komitmen dari Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengabdian kepolisian berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian di Bhayangkara bukan sekedar peringatan hari jadi Polri saja, tetapi diharapkan juga bisa menjadi kesempatan untuk evaluasi capaian, kemudian juga tantangan yang masih ada apa saja, apa solusinya. Nah, ini yang menjadi perhatian publik juga tadi ya, seperti disampaikan beberapa pendengar kita tadi, masih banyak PR dari Polri yang memang harus diperbaiki, termasuk soal profesionalisme, kemudian juga soal perbaikan kultur yang masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan terhadap Polri. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: La Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.